BMKG menyampaikan, berdasarkan prediksi sementara, peralihan musim kemarau ke hujan terjadi pada periode November secara bertahap sampai Desember 2026. Mudah-mudahan November peralihan lah memasuki awal musim penghujan dan secara bertahap sampai Desember lah full musim hujan. Menurut Slamet, awal musim hujan pada bulan November diprediksi mengalami keterlambatan atau mundur sekitar 4 dasarian, 40 hari dibandingkan periode normal. Namun, walaupun cuaca panas dan kering masih mendominasi wilayah bubble, tak menutup kemungkinan ada hujan kategori ringan yang terjadi dalam beberapa pekan ke depan. Dia nyebut kondisi itu bisa saja terjadi karena setiap zona musim memiliki karakteristik yang berbeda dan waktu peralihan. Sekian kabar bubble, jam 7 pagi ke Kuregina, sampai jumpa di kabar bubble selanjutnya.

Seperti sahabat budaya, ketemu lagi kayak Regina di sini di Ngupi Pagi, ngomong APB pagi-pagi kayak perompat RRI. Hari ini Senin awal pekan, tanggal 21 September 2026. Dengan cuaca yang kayak agak-agak kabut-kabut macam tuh Seperti pagi hari ini, dan agak-agak mendung-mendung sedikit Seperti. Mudah-mudahan ada hujan, kita tidak tahu Seperti. Tidak berdoa bayi yang perigilah kering, ayalah saro, kita berdoa bayi semoga hujan cepat turun dan membawa berkat untuk kita semua. Amin. Ya, selamat pagi, semangat pagi untuk Ika yang baru bayinek memulai aktivitas pagi hari ini di Senin awal pekan. Jangan membenci hari Senin, jalani penuh dengan semangat dan jangan lupa tersenyum bahagia. Hadapi hari-hari dengan semangat. Jangan mengeluh, jangan lupa bersyukur Seperti. Ya, ini dia informasi pertama untuk Ika. Mengapa kita perlu merapikan tempat tidur? Siapa di sini yang belum ngeringkes tempat tidur? Ayo, yang baru bangun tidur, jangan lupa langsung diringkes tempat tidur Seperti. Karena merapikan tempat tidur itu merupakan kebiasaan sederhana yang dapat membuat kamar terasa lebih nyaman dan tertata. Meski bukan sebuah kewajiban, kebiasaan ini memiliki sejumlah manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikut beberapa alasan ngapa kita perlu merapikan tempat tidur. Yang pertama, membuat tidur lebih nyaman. Dimana spray kayak selimut yang rapi membuat tempat tidur terasa lebih bersih, nyaman, dan menyenangkan untuk digunakan. Terus yang kedua, membantu jaga kebersihan. Merapikan tempat tidur membuat kita lebih mudah memperhatikan kondisi spray, bantal, kayak selimut, sehingga kebersihannya dapat terjaga. Yang ketiga, membuat pikiran lebih tenang yang pasti Seperti. Dimana kamar yang rapi dapat menciptakan suasana yang lebih nyaman dan tenang, terutama menek istirahat. Yang keempat, melatih kedisiplinan. Membiasakan diri merapikan tempat tidur dapat melatih sikap disiplin, rapi, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Yang kelima, membuat kamar terlihat lebih bersih. Tempat tidur yang tertata membuat kamar terlihat lebih rapi dan memberikan kesan yang lebih nyaman untuk ditempati. Nah, terus jangan langsung menutup tempat tidur setelah bangun. Yang dimaksud adalah merapikan tempat tidur setelah bangun pagi, sebaiknya jangan langsung menutup rapat selimut. Berikan waktu agar tempat tidur terkena udara terlebih dahulu. Hal ini membantu mengurangi kelembaban yang berasal dari keringat selama tidur. Setelah beberapa saat, selimut dan perlengkapan tidur dapat dirapikan kembali. Jadi sebelum tidur, pastikan tempat tidur dalam keadaan bersih dan nyaman. Setelah bangun, angin-anginkan terlebih dahulu sebelum merapikan. Nah, Seperti, itu dia tadi tips Seperti dan juga penjelasan ngapa kita perlu merapikan tempat tidur. Ternyata banyak sekali manfaat bagi kesehatan dan untuk melatih kedisiplinan dan juga ketenangan untuk kita yang pasti Seperti. Ya lapona Seperti, jam 7:08 suat nih, kita nikmati kembali pilihan lagu-lagu yang pasti ya seru pagi hari ini untuk menyemangati pagi hari Ika. Semoga terhibur di Ngupi Pagi sampai jam 8 nih, sebelum kita jelang ke berubat beragam unsur budaya sehat lagu ngantika Seperti.

Teh Usui adalah minuman khas masyarakat Bangka Belitung. Teh Usui dibuat dengan bahan utama kacang kedelai yang telah dibersihkan dari kulit arinya. Kacang kedelai tersebut direndam beberapa saat sebelum dihaluskan, dan untuk mendapatkan cita rasa yang khas, dihaluskan dengan gilingan batu. Setelah dihaluskan, kedelai kemudian diperas dan direbus, serta ditambahkan sedikit garam agar rasanya gurih. Minuman ini dapat dihidangkan secara orisinil, baik dengan gula ataupun tanpa gula, dan dinikmati dalam keadaan dingin maupun hangat. Teh Usui pada awalnya merupakan minuman warga keturunan Tionghoa, namun sekarang minuman ini juga digemari oleh semua kalangan dan juga diproduksi oleh orang Melayu. Orang-orang di Bangka Belitung penggemar Teh Usui biasanya senang melakukan musui, yaitu istilah minum Teh Usui secara bersama-sama sambil menikmati cemilan khas Bangka Belitung lainnya. Musui beramai-ramai sambil berkumpul dengan teman-teman dan keluarga menjadi kegiatan yang sangat menyenangkan.

0: kita mesti tahu.
1: Pengundian suit dilakukan memakai media jari tangan dan hanya dilakukan oleh dua orang atau berpasangan. Pengundian ini adalah pengundian yang paling sering digunakan untuk menentukan giliran dalam permainan ataupun menentukan pemenang. Cara ini juga banyak dikenal di daerah lain di luar Pulau Bangka dengan nama yang sama maupun berbeda. Pengundian ini tidak menggunakan seluruh jari tangan, tapi hanya tiga jari tangan yang bisa digunakan, yaitu jempol diasumsikan sebagai gajah, telunjuk diasumsikan sebagai manusia, kelingking diasumsikan sebagai semut. Dua pemain yang akan melakukan suit berhadap-hadapan sambil menyembunyikan kepalan tangan yang akan dipakai melakukan suit di belakang kepala agar lawan suit tidak dapat melihat jari apa yang akan dikeluarkan. Kemudian mengeluarkan jari secara serentak dengan cara mengayunkan tangan ke depan dengan gerakan yang secepatnya agar lawan tidak melihat jari yang keluar. Ini menutup kemungkinan lawan merubah jarinya yang akan diartikan curang. Jika salah seorang terlambat mengeluarkan jari atau tidak serentak, maka pengundian dianggap tidak sah dan akan diulang. Pengundian ini dilakukan berdasarkan aba-aba dari salah seorang pemain dengan memakai hitungan 1, 2, 3 atau menyebutkan kata sweep. Kemenangan bisa juga ditentukan dengan cara menghitung berapa kali pemain menang sweep. Misalnya, dalam sekali undian, seorang pemain harus menang sweep sebanyak 5 kali untuk memenangkan sweep. Ada juga yang dibatasi sweep hanya berapa kali, misalnya 5, 10, dan lain sebagainya. Lalu akan dihitung berapa kali masing-masing pemain menang. Dan yang paling banyak menanglah yang dianggap menang dan bisa memulai suatu permainan. Dalam praktek sehari-hari, pengundian suit tidak hanya dilakukan untuk permainan saja, tapi sering juga anak-anak melakukannya untuk yang lain. Misalnya untuk menentukan siapa yang layak untuk memiliki suatu barang atau yang berhak lebih dahulu memilih. Adapun peraturannya yaitu, apabila salah seorang pemain mengeluarkan jari jempol dan pemain lain mengeluarkan jari kelingking, maka jari kelingkinglah yang menang. Sebab jari kelingking, dalam hal ini semut, mampu membunuh gajah dengan cara masuk ke dalam kupingnya. Apabila salah seorang pemain mengeluarkan jari telunjuk dan pemain lain mengeluarkan jari jempol, maka jari jempollah yang menang. Sebab gajah atau jempol bisa membunuh manusia atau telunjuk. Apabila salah seorang pemain mengeluarkan jari telunjuk dan pemain lain mengeluarkan jari kelingking, maka jari telunjuklah yang menang. Sebab manusia atau telunjuk bisa membunuh semut atau kelingking.

0: Oh non, mananya pok nenot lama umut.
1: Nampaknya gule, bisik umut.
0: Ketengok lajem berapi itu.
1: Wah, wah, wah.

Selamat pagi Sapradi, sahabat budaya. Jangan tunggu sakit, Dinkes Bangka ajak warga manfaatkan CGK, CKG di pos Yandu dan desa. Dinkes Bangka ingatkan, jangan tunggu sakit untuk periksa kesehatan. Manfaatkan cek kesehatan gratis atau CKG. Hal itu disampaikan promotor kesehatan Dinkes Bangka Arlis Danita. Dinyampaikan dalam dialog interaktif di RRI Pro 1 Sengiliat. Arlis ngomong, banyak faktor risiko muncul tanpa gejala. Contoh tekanan darah tinggi, gula darah tinggi, dan kolesterol. Pemeriksaan dini memungkinkan deteksi faktor risiko. Masyarakat bisa segera ubah pola hidup. Faktor risiko yang tidak terkendali bisa picu komplikasi. Komplikasi itu bisa berbahaya. Karena itu, didorong masyarakat Kabupaten Bangka memanfaatkan CKG tanpa harus menunggu tubuh menunjukkan tanda-tanda sakit. Dinkes Bangka kini jemput bola. Pelayanan CKG ada di pos Yandu, RT, desa, kelurahan, dan perusahaan. Sekian kabar bubble jam 8 pagi, kayak Kuregina. Sampai jumpa di kabar bubble selanjutnya.

0: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Duh, apa gemai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
2: Nyepo dak kemana, Es?
1: Penan palak ku ne, Mai.
2: Yang apa, penan, Es?
1: Bukan ku ne, cuman lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
2: Dapat kini ne. Oh, menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
1: Duh, ngapa, apa bungan kayak kinceng nasi? Ku ne, nak promosinya kini.
2: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
1: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
2: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, AS.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
6: Oh, apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kayak jadi penunggun batang pelawat nih lah.
6: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
2: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, kok. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kayak madu pelawan. Ngade-ngade.
6: Yalah, mendek tahu ke isi dunia nih. Harga cabik mahal yalah, kat tahu.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
6: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak denger radio nampek bawa batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
6: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko neok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional. Info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara, guys?
6: Kak ambi HP yang ada internet, oh. Kuota aja harusnya ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, ao lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Boh. Hah, abang penyiar ge bening suara yo. Dek payah banten lagi, guys.
6: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
6: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Laho, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nanggung muka bi.
1: Atau ne amang bi om tante bujang mia pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom gini boratai.
2: Wih, sepi umah ne. Mak kek bak dek deagi hidup surang. Masak diwe, makan diwe, nangis diwe, belaki lom. Apa karena aku ne cikari ge o, sampai kelaki ge malu ngedeket ku ne. Kadang-kadang pening pala ne, renyek lah berjalan ke kelaki cemurang. Ne, dia aben nuleh kiri, muke rom, nuleh kanan, lah rom muli, tingo adep depan, lah rom magi, balik kanan, ge muke rom lah. Panjang umur lah nyengul pok rom. Dak deh muke lain lagi kan di dunia ne rom.
7: Ape ke mai? Dari jauh kulihat ka sengak sengem ngomong diwe. Indian dunduk ketakung kata dak mai? Ngape mai? Kakak ngeno kek ku.
2: Mesege. Kalah yang paling dekat rom. Kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne rom.
7: Sape tuwe mai? Bok lah tuwe yo. Sorry men kami lagi muda mai. Dek ngaku ko tuwe.
2: Tapi kita emang lah tuwe imangnya Roma.
7: Nyaman kama yo.
2: Dulah mendak nyadar tuwe Rom.
7: Tapi ngomong-ngomong, ngape kan ya agak lain mai? Ada masalah apa?
2: Denglah Rom, gaya ketapok nama tuku yang ada ge makin teberacai dili ya.
7: Weh, mayok lidah kena imang dek betulang, mai. Men ngeluar-ngeluar katalah macam kayak pelor. Ditimbak nimbus sampai ke ulu hati. Sakit hati ini, mai. Macam kayak lagu siapa ya, mayok?
2: Sakitnya tuh di... Gimana, Rom?
7: Di hati ku nih, mai.
2: Ya bilang, baiklah di dompet pok ya sakit ada duit lagi.
7: Men ya, pok dek besan, mai.
2: Pok nih, Rom. Along kita gimayan malam nih, Rom, mah.
7: Bener nian, mayok. Alung kita ngibur hati sambil kita lirik kanan, lirik kiri, sampai tahu di kelekinya kok dia tinggi tema yo.
2: Ya tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak nerom, kok mayar ku?
7: Lagu lah me mai, dek berubah-berubah lah kali mai. Kan dek suah ben ngaku berduit, aji asin mang, sekaker medit, kok segali-gali lah. Tapi tenanglah, ku tengah baik nih, ku pacak mayar kah?
2: Nih lah, ku ingin kek pok nerom. Wow, cikar pok reo.
7: Apa yang kemai? Yo pan, pan mandi. Sumun. Mai, dengke ngebut mai. Mai kok takut. Kita nyelok kawin mai. Karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat mai.
2: Sekate-kate tembulok pok ne rom. Nyumpahku kan eh. Ngucap rom. Kita yang sama-sama gadis ting-ting. Jadi nyumpahku sama lah kayak nyumpah pok rom.
7: Astagfirullahaladzim. Mau mayo. Tapi ku ne takut. Pok jin ngebut tiga mayo.
2: Au lah. Ne pun ku pelan-pelan mau motor. Kita nak kemana lu rom.
7: Kuade nengok-nengok budak ramai nuwe kayak berkumpul mai.
2: Ah tu mai tu mai. Duh, dosa ngebut tiga.
7: Nah, nela dia, mai.
2: Menek, kafe nama Rom.
7: Ape? Tape?
2: Kafe lah mati lah Rom. Katro umon kok ne Rom.
7: Deng lah mai, same lah mai, mai ya. Wadaw mai, ramai mai. Banyak laki mai. Wih singgok tuh ujung tuh mai. Ganteng mai. Ya Allah mai.
2: Biseng ge rom. Malunya kedenger orang.
7: Mai macam ke Aliando mai tu mai. Tengok ge mai.
2: Deng ke Aliando rom. Mirip ke mangpan ya toh.
7: Mane mangpang rungang mai.
2: Tengok rambut keriting dak rom.
7: Dek kawah ku nae model tu mai. Ku nak macam ke Aliando ya mai.
2: Nok basing pok lah rom.
7: Kita duduk di mana mai yok?
2: Iyalah kita duduk di sini deng lah rom.
7: Oh awak lah pun. Kepalaku pening nengok daftar makan nih mai. CC burger, chicken steak. Apanya mai arti chicken ya mai?
2: Lah matet lah rom, rom. Chicken gue boleh tahu rom. Ayam ya arti rom.
7: Oh ayam. Jadi men chicken steak nih arti ya kalau aku ngendengar. Chicken ni ketepo ayam mayo, steak ni berarti ketiak mayo. Aau dah mai, jadi ketiak ayam mayo.
2: Aduh, pok chicken stick rom, bukan ketiak ayam rom.
7: Oh nak iya mayo, pok jen kuat-kuat iga mai, ku malu kedengar ke Aliando jauh-jauh sanen tu mai.
2: Malu, kudeng.
7: Ku masan sampai ke pok bela ho.
2: Iyalah pun. Ku mesen roti bakar, telok, daging keju, minum jus buah naga, ok?
7: Lah matet, Mai. Banyak pok mesen nih, Mai. Ya Allah.
2: La ilah illallah pegelah tayo kek Rom. Roti bakar atau siko, Rom. Tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak adi, Biar pok penasaran.
7: Oh, nak iya. Nyangka ku siko-siko lah roti lah, telok lah, daging lah, jus. Nih, rupanya bende tadi, Mayo.
2: Yalah, ketiak ayam madi katepok, Rom.
7: Nyaman gak, Mayo?
2: Nyaman, Rom. Iya, nyaman, Rom.
7: Nyaman, aku mang, Mai, ketiak ayamnya, Mai.
2: Oh, Rom. Jen, pok minum, tuh. Lah, pok minum, kan?
7: Oh, dek, hal dikenai minum, Mai.
2: Ya, hai, cuci tangan, Rom. Ngapa, pok minum, Rom?
7: Deki ade, Mai. Nah bagus tempat ni uga serai.
2: Tentu Rom, laku celup adik Rom.
7: Ya Allah Mai, kayak rabies ku Mai gawe kani Mai lah matet lah Mai. Ya.
2: Pening pelak ku ne Rom, kayak pok ne Rom. Nah mati lah Rom, Rom malu Rom, ku kayak kane Rom.
7: Alhamdulillah, ku tadi lama kejar Mai, makan ketiak ayam ni. Kenyang ah, alhamdulillah, Mai. Yo, Mai. Kita pulang, ku nak ngalar, Mai.
2: Gelak lu, Rom. Ketepo ayo nak ngibur hati. Kita nyantai lu, ge.
7: Kau aku dah, Mai. Tapi menak ngibur hati, ya long ku tidur, Mai. Ngebam ku, Mai, long, Mai.
2: Payah, bayi pok nih, Rom. Yolah pun, Rom.
7: Yo, Patman. Jangan kek lama aja.

0: 103,9 FM, Pro 4 RR Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Seiring balam dengan merbah, merbah besarang di buku buluh. Seiring salam dengan sembah, sembah kami jalan 10.
2: Ambil segenggam batang jeram, dibuat nak darah jadi mainan. Sambutlah salam dari kami, buat menghibur tuan dan puan.
1: Ikan cucut di daun pisang, hendak dimasak dalam loyang. Lagu dibuka, joget pucuk pisang, dirangkaikan terus, Cik Minah sayang.

0: Yo, not gancang man. Haria, macam berapa?
1: Ngapanya? Tegak bagubuk nak nenek.

Selamat pagi, Sopradi Sahabat Budaya. 155.986 warga Bangka manfaatkan cek kesehatan gratis. Sebanyak 155.986 penduduk Kabupaten Bangka telah mengikuti program cek kesehatan gratis atau CKG hingga September 2026. Promotor dan Ilmu Perilaku Muda Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Arlis Danita Ngumong, CKG merupakan upaya pemerintah mendorong masyarakat mengenali kondisi kesehatan sejak dini, termasuk bagi warga yang merasa sehat dan tidak memiliki keluhan. Cek kesehatan ini bukan berarti kita sedang sakit, justru pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan tubuh kita saat ini, menemukan faktor resiko penyakit sedini mungkin, dan mengetahui ada gangguan kesehatan sebelum muncul keluhan. Menurut sasaran CKG mencakup seluruh siklus kehidupan, mulai dari bayi baru lahir, balita, anak sekolah, dewasa, hingga lansia. Sekian kabar bubble jam 9 pagi, Keku Regina, sampai jumpa di kabar bubble selanjutnya.

Sobra di Sahabat Budaya, lagi bersama Perempat FM RRI Singgalat Suara Budaya Bangka Belitung di Berubat, beragam unsur budaya sehat kayak ku Yura Ginangantika sampai jam 10 kelak. Hari ini Senin All Pekan tanggal 21 September 2026. Nah kali ini Sopradi ada manfaat mandi air dingin di pagi hari. Mandi air dingin di pagi hari tidak hanya membantu menyegarkan tubuh, tapi juga dapat ngasih sejumlah manfaat bagi tubuh dilakukan dengan tepat. Nah, berikut beberapa manfaat yang dapat diperoleh. Yang pertama, membuat tubuh lebih segar dan bersemangat. Paparan air dingin dapat ngasih rangsangan yang membuat tubuh lebih waspada. Respon tubuh terhadap suhu dingin dapat meningkatkan denyut jantung dan pernafasan, sehingga membantu mengurangi rasa ngantuk dan membuat tubuh terasa lebih segar. Terus, membantu mendukung sistem imunitas. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa paparan air dingin secara rutin dapat mempengaruhi respon sistem kekebalan tubuh. Namun, manfaat ini tidak berarti mandi air dingin dapat mencegah flu atau penyakit lainnya secara langsung. Mandi air dingin sebaiknya tetap dipandang sebagai bagian dari pola hidup sehat. Terus, Sopradi membantu melancarkan sirkulasi darah. Saat terkena air dingin, pembuluh darah dapat menyempit sebagai respon terhadap suhu. Setelah tubuh kembali hangat, pembuluh darah dapat melebar kembali. Perubahan ini mempengaruhi aliran darah dan jadi salah satu alasan mandi air dingin dapat ngasih sensasi tubuh yang lebih segar. Manfaat berikutnya, membantu membakar kalori. Tubuh membutuhkan energi untuk mempertahankan suhu tubuh ketika terkena suhu dingin. Proses itu dapat meningkatkan pengeluaran energi dan pembakaran kalori. Meski demikian, jumlah kalori yang terbakar dari mandi air dingin relatif kecil, sehingga tidak dapat dijadikan metode utama untuk menurunkan berat badan. Catatan, mandi air dingin tidak harus dilakukan terlalu lama. Bagian sebagian orang, paparan air yang sangat dingin dapat menyebabkan tubuh terkejut seperti, terutama memiliki kondisi kesehatan tertentu. Mulailah secara bertahap dan hentikan jika muncul pusing, sesak atau rasa tidak nyaman. Nah itu dia manfaat mandi air dingin di pagi hari. Siapa yang lo mandi sekarang Sopradi, ayo segera mandi air dingin apalagi di musim panas seperti saat ini Sopradi. Oh luar biasa, mandi air dingin tuh sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan. Yalah pona, jam 9 lewat 9 menit suat nih sampai jam 10 kelaah hagi di Berubat, beragam unsur budaya sehat nganti kak kembali ku hadirkan pilihan lagu-lagu hiburan di suasana pagi hari ini ginganti aktivitas ika.

0: Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Beberapa kosakata dalam bahasa kampung atau istilah-istilah yang digunakan dalam bertutur oleh masyarakat di daerah memang mempunyai keunikan tersendiri. Bangka Belitung misalnya, kata buruk sigung terkadang menyela di antara bahasa guyon keseharian masyarakatnya. Dalam mempertahankan bahasa warisan leluhur yang disebut juga bahasa ibu, acap kali disampaikan dalam bahasa kiasan atau tutur lisan. Sementara itu, buruk sigung sendiri adalah sebuah perilaku yang jelek. Oleh penulis buku sekaligus pemerhati sosial Bangka Belitung Ahmadi Sofyan, buruk sigung yang berarti buruk sikut atau siku ini diibaratkan sebuah kalimat yang menunjukkan ketidakikhlasan dalam memberikan sesuatu.
1: Jadi buruk sigung ini tutur lisan masyarakat Bangka Belitung sebenarnya itu bahasa simbol. Bahasa simbol, buruk itu adalah buruk, sesuatu yang jelek. Sigung itu adalah siku. Jadi buruk sigung itu adalah orang yang jelek siku. Tetapi maknanya bukan itu. Makna yang terkandung di dalam buruk sigung itu adalah orang yang memberi sesuatu dengan mengharapkan sesuatu, namun sesuatu yang tidak dia dapatkan, akhirnya pemberian itu diambil kembali. Lalu disebutlah orang yang berperilaku seperti itu dengan kalimat buruk sigung. Artinya jelek di belakang. Perilaku orang yang jelek di belakang. Sebab itu makna buruk sigung. Kapan itu diucapkan? Ya setiap waktu. Umumnya tidak di depan orang yang memberi.
0: Pendengar, di dalam berbahasa, seringkali dianggap bisa mencerminkan tingkat kesantunan seseorang. Berbicara masalah santun dalam bertutur, bahasa daerah yang digunakan oleh masyarakat Bangka Belitung, terutama orang tua zaman dulu, cenderung menggunakan istilah dalam pengucapan, agar kalimat yang tidak sopan atau nyinyir, istilah zaman sekarang, bisa terdengar sopan dan tidak menyinggung. Buruk sigung misalnya, kata-kata ini bukan tanpa makna, tak sekedar candaan, namun sekaligus sebagai pengingat orang yang dituju akan teguran halus dalam memperbaiki budi dan perangai.
1: Ini sebenarnya maknanya orang tua kita dulu itu untuk apa ya? Untuk nyinyir orang itu dengan bahasa simbol. Itu santunnya para orang tua kita dulu. Itu rata-rata saya melihat para orang tua kita dulu menggunakan bahasa-bahasa yang rada jorok, bahasa-bahasa yang nyinyir, tetapi dia menggunakan kalimat simbol. Begitu juga buruk sigung, ketika terdengar orang lain yang

0: Tidak paham, tidak terlalu ini, nah itu orangnya perilakunya jelek di belakang, nah itu kan dia tersinggung, nah di depannya aja bagus, nah, kenapa di belakang dia jelek, tapi di sini oh borok sigung, dua kalimat, yang satu kalimat buruk, yang satu sigung, siku ini kan pasti di belakang, artinya jelek di belakang, dan perilaku ini sering kali terjadi di saat orang mau nyalon jadi kepala daerah tidak terpilih lalu dia ambil lagi bantuannya, dia ambil, atau seseorang yang lagi PDKT, anak cowok PDKT dengan cewek sudah berkorban beri ini beri itu, tiba-tiba ngungkap cinta ditolak diambil lagi, ya itu buruk sigung, karena yang diambil itu merasa sebenarnya itu sudah milik saya, beda dengan makanan tadi saya bawa ibu nyajikan, aduh nggak ada makanan, inilah kita, nah, saya ikut nyicip juga, itu tidak buruk sigung.
1: Sebagai bahasa sindiran, buruk sigung yang terdiri dari dua kata, buruk dan siku, mempunyai arti kata yang luas dalam pemahamannya. Menurut Ahmadi Sofyan, kenapa siku yang dijadikan kata kiasan dalam bahasa buruk sigung? Karena jika dimaknai dalam pengertiannya itu sendiri, ketika kita memberikan sesuatu dengan menggunakan kedua tangan, siku otomatis ikut berperan. Bahkan ketika tangan meminta kembali apa yang diberi, siku juga turut serta.
0: Kalau secara pastinya sejarah kenapa siku yang disebut, kok bukan punggung, bukan ketukuk. Siku ini kan agak jarang digunakan bahasa dalam penggunaan bahasa oleh daerah-daerah lain. Kalau punggung sudah sering kiasan-kiasan punggung. Pundak sudah sering kiasan-kiasan pundak dalam bahasa-bahasa Melayu daerah lain. Tetapi siku itu sangat jarang. Itulah orang Bangka, orang-orang tua kita dulu menggunakan kalimat, menggunakan bahasa dari tubuh kita itu sangat jarang, yaitu siku ini. Nah, menurut saya itu kecerdasan. Kalau buruk punggung, cepat orang mengertinya. Kenapa buruk punggung? Punggung kan di belakang. Tapi kalau siku, secara orang nyari sigong itu apa? Siku. Kok bisa-bisa siku? Artinya siku menghadap ke belakang sama dengan punggung, tetapi dia agak sedikit lentur kalau dibandingkan punggung, dan susah dimengerti oleh orang yang bukan orang Bangka yang memahami secara filosofinya apa segala macam. Tetapi kalau saya lihat kekuatan tutur orang Bangka zaman dulu dalam menciptakan kalimat tersebut itu tergolong cerdas. Kenapa bukan buruk ketukuk? Kenapa bukan buruk punggung? Kenapa bukan buruk lulung atau pantat? Tetapi kok siku? Karena kali yang lain sudah sering digunakan, siku malah jarang. Lalu yang kedua, siku itu ikut memberi. Yang kedua, dia ketika memberi sesuatu itu dia ikut. Ketika ngambil dia ikut lagi, ikut berperan siku ini. Nah disitulah dia disebut sigung. Buruk sigung, karena dia ikut memberi, ikut mengambil lagi.
1: Pesan yang bisa diambil dari buruk sigung selain sebagai bahasa sindiran adalah kata ikhlas itu sendiri. Bagaimana kita diingatkan akan sesuatu berdasarkan ajaran agama, agar mengikhlaskan apa yang sudah kita berikan tanpa ada kepentingan lain di dalamnya. Murni sebagai pemberian cuma-cuma tanpa pamrih.
0: Intinya begini, ini sebenarnya sangat kuat nilai-nilai keislaman sebetulnya. Apa yang sudah kita beri harus segera kita lupakan. Saya ngasih sesuatu sama Anda, ya sudah selesai, bertemu dengan Anda sudah selesai sebetulnya. Itulah ajaran kalau dalam agama Islam, tangan kanan memberi, tangan kiri kalau perlu enggak boleh tahu. Dengan tujuan apa? Supaya kita tidak mengumpat apa yang kita berikan. Suatu saat saya traktir Anda ngopi, makan, apa segala macam. Tiba-tiba suatu saat ketemu Anda, Anda enggak negor saya. Lalu saya ngumpat, dulu saya yang traktir makan. Nah ini termasuk buruk sigung. Jadi kalimat itu pun adalah kalimat buruk sigung. Artinya apa yang sudah kita beri harus segera kita lupakan dan anggap itu sudah tidak ada lagi. Tetapi apa yang kita terima dari orang lain harus selalu kita ingat, supaya kita tahu jasa orang. Tapi yang kita beri sudah kita lupakan.
1: Dan pada akhirnya, dalam bertutur kata atau memberikan sindiran, bahkan terkadang berperilaku nyinyir sekalipun, dalam tujuan untuk mengingatkan seseorang akan sesuatu yang salah, diharapkan tidaklah menggunakan kata-kata yang menyinggung perasaan. tetap mengedepankan sopan santun dan adab berbicara yang baik dengan tutur kata halus adalah ciri khas masyarakat Melayu. Masih banyak kalimat-kalimat sindiran yang syarat makna dan pengertian, tanpa membuat orang lain terluka atau marah. Terlepas dari itu semua, belajarlah ikhlas dari makna yang tersirat dalam kata-kata Bro Sigung, kalimat nyinyir yang tak menyinggung. Dari Bumi Serempun Sebalai Bangka Belitung, sampai jumpa.
2: 103,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3, Sigong.

0: Bagul, kota rela terik di matahari. Jam berapa ini lah?
1: Aku lah jam 10.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: dalam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Duh, apa gemai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
2: Nyepo nak kemana, Es?
1: Penen palak ku ne, Mai.
2: Yang apa penen, Es?
1: Bukan ku ne, cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
2: Oh, kini, ne. Mana? Ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
1: Duh, apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Kok nenek promosinya kini?
2: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, Bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
1: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
2: Oh, dek lah, Es. Pok datang, Bay, ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, AS.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
6: Oh, apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
6: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan nak, oh.
2: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, oh. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, oh. Ngade-ngade.
6: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabik mahal yalah kat tau.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
6: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak nang radio nampek bawa batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
6: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko nih, di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara, guys?
6: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ada mod berita nampak HP nih. Boh, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
6: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
6: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen kan nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka abis cendek.
3: Umay, apa cerita lagu nih Mayo?
2: Cobela datang ke negeri kami. Marilah datang lah Rom, Rom. Dengke nyanyi pok Rom. Kentut ke pok wales Rom. Nah, long kita nyari mau makan Rom. Kue apa ge yo?
3: Kamayar Mayo. Kala ge Rom.
2: Lah malak kawah aku dah. Deng lah dompet ka tuh, alu ka buang bela. Dek di suara isi ya, isi geng gak sekarang kertas kata. Tak kapan mai kan di duit mai. Yalah pona, kita kemana nih? Cemtulah Rom, dek ketol, dek pantat mira, dek ajasen, dek sekeker. Baik hati terhadap sesama.
3: Hau, asak minta bayar ade kamu jiku mai. Ha mai, wadaw, tua jual kue mai. Kita ke situ bayo, yo pat-mat mai, perut lapar nih mai.
2: Oh lah Rom, makan kue belah kita Rom.
7: Nak beli kue, dek.
2: Au, bi.
3: Oh, au lah, bi. Emang nak beli apa? Tapi banyak kue, bi, nih. Mau diwe, bi, oh.
7: Au lah, dek. Adi yang muat. Tapi, ge, banyak. Kurang nitip.
2: Nyaman, Rom. Nyube, mai, bagi kue. Udah gasari, nih, mayo. Nyaman, loh.
3: Dia usah noega nyebut nyaman ne. Kelapa ke dadek, mai.
2: Apa lagi Rom? Malek gak jadi Rom. Neha, nyaman.
3: Kelapa ngerasa, mai. Tapi aku nak nyubi keruket ya lo, mai. Nyaman, mai. Apa intinya? Oh, inti kates. Di mana ipok buat nabi? Nyaman gue ipok nabi.
2: Deng lah, Rom. Makan-makan lah. Deng kayak biseng.
3: Oh, bi.
2: Pai.
3: Kue yang dijual nih, kue askite gak leo?
7: Awak lah, kue Bangka Gale ni. Ada apa? Kroket,
3: mantap rom.
7: Yot, ni lepet ubi ni. Nagosari banyak ni. Ni lakso ade, pantiaw ade.
3: Lemet ubi ni bukan dari ubi kasesa atau kan biok? Mati lah biok, kelakkan keracun.
2: Nyapok keracau gak rom? Awak lah lama berjual kue ni biok.
7: Pun kue ya, lah 80 tahun membi ni berjual.
2: Kue ini lah, Bi. Bi, oh.
3: Ngapain Bi tak berjual kue lain, Bi? Ngapainnya kue kita ketak nih? Kue kroket, kue apem, kue nyenyen.
7: Berjual lah kadang-kadang adalah kue dari daerah lain.
2: Kue-kue kita nih, dek kalahnya mana? dibanding kue-kue daerah lain, Rom.
7: Oh ni anak, menukan kita siapa lagi nak nyagi ya?
8: Oh bi, men kami nak belajar membuat kue ni jadi dak bi, oh. Kau ni nak membuat kue apem ni bi, dek pacak lah kau membuat kue ni, asal kau membuat dong, gi anak bantatnya bi.
2: Nak pok lah bantat Rom. Deng lah Rom, gaya pok ngerapi ketak, nak belajar membuat kue pulik.
8: Oh suka ayo ku pemai. Kak denger Bi tadi ngomong, sape Gi nak jagi kue ni menukan-ukan kita yang muda ni belajar buat kue. Jadi men Bi ni dek dia Gi, kue ni tetap ade. Pacak kak makan mai.
7: Kak nyumpa Bi ke?
8: Dek Bi, sape tahu kita dek tahunya Bi, umur.
2: Aduh Rom, Rom ku asa-asa kesambet men pok ngomong serius cemni Rom.
8: Yo Bi, hitunglah berapa? Kenyang kok mai.
7: Berapa kak makan semua nak?
8: Berapa kak mai?
2: Ku lemet dua, apem sih kok, yat-yat dua, lima jadi bi, ku bi.
8: Lima, banyak, berapa, banyak, tepuk mai lima, mayo, ku gayanya 18.
2: Wah, Rom, perut,
9: Rom. Wah, matailah, Rom, Rom, sampai ya, tiga, Rom. 18 iko, leteh ngelawan, no. Auk bener nian mai, Roma PKTK tadi ya. Kita nih harus cinta ke pemakan-pemakan yang ada di Bangka Belitung nih. Macam ke kue-kue tadi ya. Man perlu belajar langsung muan eh. Pemal nge ngilu adonan eh. Biar kue-kue itu tetap terjagi ya maksudnya. Bukan nge tau makan ketak. Jadilah auk. Kue saya ngerenyap lah gawe ke mai ke Rob nih. Nyari pendekok lu. Mantap ngingin-ngingin nih, kayak ganja kupai.
0: Prompat FM, suara budaya Bangka Belitung.

0: 103,9 FM Pro 4 RR Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Intinya bahwa batu beginde itu sungguh sangat menakjubkan. Apakah dia dilihat dari sisi uniknya atau dari sisi mistisnya?
2: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyimpan beragam pesona keindahan. Seperti halnya di Pulau Belitung, selain populer dengan keindahan pantai-pantainya, Pulau Belitung juga memiliki kumpulan bebatuan granitnya yang besar-besar. Bahkan, keberadaan beberapa batu granit raksasa ini memang menjadi ciri khas di wilayah tersebut. Tidak jauh dari Pantai Penyabong di kawasan Membalung Belitung, terdapat sebuah pemandangan batu granit yang sangat besar dan menjulang tinggi seperti gunung. Batu ini dikenal dengan sebutan Batu Baginda. Seperti namanya, tempat ini merupakan sebuah batu granit yang besar dan tinggi seperti gunung, namun karena ukurannya yang tidak terlalu besar, maka masyarakat menamakannya sebagai Bukit Batu. Letaknya yang berada persis di dekat Gunung Baginda, membuat masyarakat Belitung menyebutnya Batu Baginda. Untuk mencapainya, membutuhkan waktu tempuh sekitar 1 jam perjalanan menggunakan kendaraan roda 2 atau roda 4 dari Tanjung Pandan. Sepanjang perjalanan menuju lokasi Bukit Batu Baginda, pengunjung akan melintasi jalanan beraspal serta melewati rumah-rumah warga dengan suasana perdesaan. Selain ukurannya yang besar, Batu Baginda ini juga memiliki beberapa keistimewaan. Batu dengan ketinggian 250 meter dan juga diameter 1,5 meter ini memang mempunyai dua batu besar yang berdekatan. Menurut budayawan Bangka Belitung Ian Sanchin, Batu Baginda memiliki riwayat yang cukup menarik. Dari kisah yang berkembang di masyarakat setempat, percaya bahwa dua batu ini adalah pasangan laki-laki dan juga perempuan.
3: Batu Baginda yang ada di Pulau Belitung yang letaknya di selatan Pulau Belitung itu di daerah Membalong. Nah, mengenai riwayat Batu Baginda yang kita dengar dari galoran masa lampau dari orang-orang tua yang menurunkan kisah-kisah berbagai kisah termasuk Batu Baginda. Nah, Batu Baginda yang kita kenal itu merupakan dua buah batu yang dicirikan sebagai batu putri dan pangeran. Seperti itu. Nah, jadi ada sepasang batu yang sangat besar terletak di daerah Membalong itu. Riwayat yang kita dengar pernah terjadi semacam peristiwa tempat singgahnya seorang putri dari Sriwijaya yang akan berlayar ke Kalimantan. Konon galoran yang diceritakan tersebut bahwa putri Sriwijaya tersebut dikejar-kejar oleh pasukan Majapahit. Sehingga dalam pelariannya ke Kalimantan itu singgahlah di Batu Baginda itu. Sang putri itu kemudian setelah lama tinggal di Kalimantan balik lagi ke Pulau Belitung. Karena dia merasa berterima kasih telah diselamatkan oleh lingkungan yang ada di selatan Pulau Belitung itu. Tepatnya di Batu Baginda itu. Nah, Batu Baginda itulah kemudian dikenal sebagai batu besar yang melindungi sang putri itu. Putri itu bernama Nyai Balitungga Dewi Hisem. Nah, Nyi Balitungga Dewi Hisem itu pulangnya ke Belitung itu bersama keluarganya yang dari Kalimantan karena beliau menikah dengan seorang ulama yang bernama Hatamul Abu Ya'kob. Dewi Hisem yang kemudian menikah dengan suaminya itu menyebarkan agama Islam di Belitung. Sang putri itu kemudian juga dikenal sebutan sebagai seorang raja ya, yang ketika meninggal dikenal juga dengan sebutan Nek Raja, yang makamnya ada di Tanjung Bingak di utara Pulau Belitung. Nah, riwayat Batu Beginda ini sebetulnya semacam misteri ketika kemudian dia dikeramatkan oleh banyak orang karena sungguh merupakan sebuah batu, bukan hanya besar, tetapi karena ada riwayat itu, riwayat yang pernah melindungi Bali Tungga Dewi Hisem itu. Batu Beginda yang dikenal itu adalah sebutan untuk seorang raja. Satunya lagi tentu yang perempuannya, karena dia sepasang itu. Apakah kemudian batu itu identik dengan Bali Tungga Dewi Hisem itu, yang sebagai putri ratunya itu? Dan yang satunya lagi adalah Syekh atau Hatamul Abu Ya'qub, sang suaminya itu. Nah, sepasang batu ini sampai sekarang masih tetap terpelihara dengan baik dan banyak dikunjungi oleh para wisatawan yang ingin melihat keunikan yang ada di batu tersebut.
2: Uniknya lagi, di sekitar Batu Baginda masih ada batu adamelit yang posisinya miring padahal tidak ditahan oleh apapun. Padahal, jika menurut logika, biasanya batu dengan posisi miring di atas gunung semestinya mudah jatuh. Tapi pada kenyataannya, tetap bertahan di tempatnya. Sehingga hal ini menjadi magnet tersendiri bagi wisatawan yang datang ke lokasi itu.
3: Salah satu batu tersebut menyimpan keunikan yang di atasnya ada terdapat batu lain. Batu lain yang menumpang di atasnya dan itu tidak terjatuh. Padahal posisi letak batu yang menumpang itu di dalam kemiringan yang dapat menjatuhkan batu tersebut. Nah, itulah salah satu keunikan yang ada di Batu Beginda. Orang-orang yang mempercayai tentang mistis, Batu Beginda adalah semacam istana bunian atau istana manusia-manusia gaib seperti itu, bagi orang-orang yang percaya dengan mistis yang berkait dengan Batu Beginda.
2: Diperkirakan bahwa batu ini sudah terbentuk sejak zaman purba, yaitu sekitar 350 juta tahun yang lalu. Selain itu, hal menarik yang bisa dilakukan oleh wisatawan di sini adalah mereka bisa menikmati pemandangan indah dari puncak Batu Baginda. Pemandangan juga akan semakin mempesona ketika tiba sore menjelang petang, di mana muncul semburat senja di ufuk barat yang sangat indah.
3: Intinya bahwa Batu Beginda itu sungguh sangat menakjubkan. Apakah dia dilihat dari sisi uniknya atau dari sisi mistisnya? Harapan kita bahwa Batu Beginda akan terus terjaga hingga pada saatnya nanti dia dapat dijadikan semacam taman ya, taman wisata yang memang betul-betul sebagai wisata alam yang menakjubkan.

0: Eh, ditukoni mbake kuwi lho.
1: Eh, nyak kerja ora to? Anggrono wedokan ayu langsung domblong. Dem.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar

dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarat wal-hammam. Akhrajahu at-Tirmidzi wa Ibnu Majah.
1: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh bumi adalah tempat sujud kecuali pekuburan dan kamar mandi. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmidzi.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
3: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat hari Senin, pendengar Perompat dimanapun Anda berada dan juga pemirsa RRNet di siang hari ini. Ketemu lagi bareng Ajority ya, dari Perompat Jakarta di hari Senin tanggal 21 September ya. 2026 di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompat Network, Perompat Jakarta, dan hari ini bersama dengan teman-teman di Perompat Ternate. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan pada sehat ya pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat dimanapun Anda berada. Di hari ini kita bakal langsung sambungin ya, yang bisa disaksikan langsung di Radio Visual RRNet ya, teman-teman di Perompat Ternate, dan sudah terhubung ya dengan teman kita, ada Bang Tasmin Nirwan. Assalamualaikum, selamat siang.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.
3: Iya.
4: Bang Jo Aditya.
3: Iya, sehat gimana Bang di sana? Aman ya?
4: Alhamdulillah sehat di sini, aman.
3: Aman ya, ya siap.
4: Kabarnya bagaimana Bang Aditya?
3: Sama Bang Jo, ya? Sehat, kita di sini seger. Karena masih nuansa-nuansa kita ulang tahun kan.
4: Iya, ya? Betul sekali.
3: Gitu, siap. Bang, hari ini kita bakal ngebahas tema apa nih di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara kita nih, Bang?
4: Untuk tema hari ini, Bang Jo, terkait dengan tarian tradisional dan pelestariannya. Langsung bersama dengan Sanggar Kirana Art Kiraha.
3: Oke, hari ini narasumbernya hadir atau via online?
4: Langsung hadir di
3: hadir, sudah di studio ya. Oke, nanti
4: sementara di studio.
3: Bisa dilihat langsung nanti ya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat di Radio Visual RRNet atau juga di channel RRNet di RRI Digital. Dan bersama narasumbernya kita siapa nanti nih, Bang, kalau boleh tahu?
4: Kalau narasumber ini dari pendiri Sanggar Kirana Art Kiraha bersama dengan Kak Iska Lesang.
3: Ada Kak Iska Lesang.
4: Iya, Kak Iska Lesang.
3: Halo, selamat siang, assalamualaikum. Sudah hadir ya? Atau belum?
4: Sementara masih di lobi.
3: Oh, lagi di lobi. Oke, siap. Dah kita tunggu ya. Tapi sembari nunggu nih ya, Bang, boleh di-spill dulu mungkin nomor untuk Perompat Ternate yang bisa dihubungi nanti sama pendengar Perompat ataupun pemirsa RRNet.
4: Baik. Untuk Perompat sendiri ya, Kak Jo dan juga sahabat budaya di seluruh Nusantara. Untuk line teleponnya ada 2, 3 sama WhatsApp ya. Bisa di 3126518 ataupun 0821952666695 dan juga di WhatsApp 0853985339591.
3: Tapi kalau untuk di Jakarta, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat hanya bisa telepon di 0213504510. Kalau untuk WhatsApp kita terima untuk pesan WhatsApp saja. wilayah ya, takutnya nanti suaranya nggak kedengeran nih. Ya, kalau via line di WhatsApp kita ya di 08121124928. Kalau kita ngomongin soal tari tradisional di Ternate, itu namanya apa sih Bang Tasnim?
4: Kalau Ternate kan banyak juga ya untuk tari tradisional. Salah satu yang paling terkenal itu adalah tari soya-soya gitu ya.
3: Oh, soya-soya.
4: Pernah tahu juga ya, Bang Jo?
3: Itu gimana tuh?
4: Tari soya-soya ini salah satu tari perang yang kemudian saat ini sudah dipakai sebagai penyambutan tamu ataupun di acara-acara kesenian dan juga acara-acara festival lainnya, Bang Jo.
3: Tapi ya, untuk dari sekian tarian tradisional, tari soya-soya inilah yang sering dipakai gitu ya.
4: Iya, betul. Yang paling terkenal di Ternate ya maupun Maluku Utara.
3: Siap ya. Nanti bisa kita tanya juga nih terkait ini ya, pendengar Perompat ya, dan juga pemirsa internet. Dan sekedar info buat pemirsa RRI dan juga pendengar Perompat dan juga Bang Nirwan, mungkin ya nanti kalau untuk yang telepon, mohon maaf nih, kita jatahnya satu orang satu pertanyaan aja ya, biar semua pendengar Perompat bisa dapat pertanyaan, biar dapat giliran ya. Soalnya kita menjunjung tinggi keadilan sosial untuk pendengar Perompat dimanapun berada. Kita nggak mau beda-bedain ya pendengar Perompat ya. Jadi cukup satu pertanyaan dan langsung singkat, nama dari mana, nanti pertanyaannya apa gitu. Tuh ya, siap. Apakah sudah sampai nih narasumber kita di hari ini? Oke, siap. Selamat siang, assalamualaikum. Bang Is Kalesang.
5: Ya, halo.
3: Sudah ada ya. Siap deh kalau gitu. Dan Bang Nirwan dan Bang Is Kalesang, untuk pembahasan tarian tradisional pelestariannya boleh kita mulai. Dan nanti untuk di menit 35 mungkin ya, Bang Nirwan, kita akan jeda sebentar, baru nanti kita akan buka line interaktif dengan pendengar Perompat. Silakan, Bang Nirwan.
4: Ya, baik. Dan selamat siang, Bang Is.
5: Siang.
4: Bang Is Kalesang, panggilannya
5: Is
4: Kalesang aja, salah satu pendiri dari Sanggar Kirana Art Kiraha ya. Dan sahabat budaya, tema hari ini terkait dengan tarian tradisional dan pelestariannya. Bang Is, sebagai seorang pendiri, seberapa penting pelestarian tarian tradisional?
5: Ya, kalau untuk penting atau tidaknya, mungkin dalam dunia seni tari, itu tari tradisional itu adalah bagian terpenting, karena tari tradisional itu bukan hanya sekedar hiburan, tapi juga menjadi media untuk menyampaikan nilai budaya, terus juga identitas daerah, sejarah gitu, dan juga menggambarkan kehidupan masyarakat di setiap daerah gitu, kalau di sajikan dalam bentuk tari tradisional. Jadi yang pasti sangat penting.
4: Oke, paling penting ya. Dan pastinya ini juga akan menjadi salah satu tarian tradisional ini dikenang sepanjang masa gitu, dengan bagaimana kita turut hadir untuk pelestarian dan juga menjaga serta merawatnya begitu ya. Kois, kalau dari Sanggar Kirana Art Kiraha sendiri, dalam bentuk pelestarian tarian tradisionalnya seperti apa?
5: Iya, kalau untuk Sanggar Kirana Art sendiri, itu biasanya para penari di dalam sanggar sendiri, gerak tari tradisional itu adalah gerak wajib yang harus mereka pelajari. Jadi secara secara praktek geraknya itu harus dikuasai terlebih dahulu oleh para penari. Jadi setiap pelatihan pasti diawali dengan gerak-gerak tari tradisional gitu, yang diajarkan kepada para penari sih.
4: Oke, baik. Kalau sejauh ini Kois, dalam pelestariannya ya untuk Sanggar Kirana Art Kiraha ya, dalam dari berdiri ataupun awal mulanya berdiri sanggar tersebut, sudah berapa lama kalau dalam pelestariannya?
5: Kalau saya kan mendirikan sanggar itu dari tahun 2010, setelah keluar dari SMA, terus mulai berkarir mengajarkan anak-anak generasi muda saat itu yang masih tingkatan SD. Jadi kalau ditanya soal waktu, berapa lama itu mungkin dari 2010 sampai dengan hari ini, itu gerak tari adalah gerak atau tarian tradisional itu adalah tarian yang tidak bisa terlepas dari di setiap penampilan anak-anak Sanggar Kirana Art. Jadi kalaupun ada gerak atau tarian yang dikreasi, tapi gerak dasar tari tradisional itu tidak bisa terlepas dan hilang gitu.
4: Oke, jadi seperti itu ya. Dan tadi seberapa penting, berarti penting sekali ya untuk dalam pelestarian tarian tradisional ya, untuk Sanggar Kirana Art Kiraha ya. Kalau dari kategori usia yang tadi sudah disampaikan ya, kita harus bagaimana generasi muda ya, usia dini juga kita sudah harus memperkenalkan ya, supaya tarian ini juga bisa terus menerus lestari begitu, Kois. Kalau dari Kirana Art sendiri bagaimana untuk usia dininya?
5: Ya, usia dini kan di Sanggar Kirana Art itu kan ada 3 kelas yang dibuat. Ada kelas untuk kids, ada juga yang kids itu usianya itu sekitaran yang masih duduk di bangku SD gitu. Terus juga ada kelas untuk junior, itu biasanya yang duduk di bangku SMP gitu. Tapi kalau yang sudah duduk di bangku SMA sampai dengan yang sudah kuliah, ada pun yang sudah kerja, itu ada dibuatkan satu kelompok lagi gitu. Jadi kalau untuk usia dini mungkin hal yang pertama yang dilatih, diajarkan ke mereka itu ya dari usia-usia, kan sekarang kan anak-anak sekarang ini usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun itu mungkin sudah bisa melatih dan diajarkan tentang tari-tari tradisional sih sebenarnya.
4: Ya. Oke, baik. Kalau dari Sanggar Kirana Art sendiri untuk tarian-tarian tradisional yang dalam pelestariannya seperti apa? Tarian-tarian apa saja yang dilestarikan?
5: Ah ya. Kalau untuk Sanggar Kirana Art kan memang tari khas Maluku Utara. Iya. Ada itu soya, ada gala, lala, tidi-tidi, dana-dana gitu. Hampir semua tari tradisional di Maluku Utara itu pasti akan diajarkan. Pasti akan diajarkan. Basic dasarnya pasti akan diajarkan di Sanggar Kirana Art.
4: Oke, kalau dari perkembangannya tradisional, tarian tradisonal ya, seperti soya-soya, kemudian gala, dan tarian-tarian tradisional lainnya, dan terkait dengan pengaruh ya, untuk tarian-tarian baru seperti modern dance dan lainnya, pastinya juga berpengaruh sekali ya terkait dengan pelestarian tarian tradisional. Kalau dari Sanggar Kirana sendiri menanggapinya seperti apa?
5: Ya, jadi kalau untuk dari Sanggar Kirana Art sendiri tetap mengikuti perkembangan seni tari gitu. Tapi biasanya saya secara pribadi selalu menyampaikan kepada penari bahwa tari yang dikreasi itu sah-sah saja dan boleh-boleh saja, karena memang itu tuntutan zaman ya, gitu, pada saat ini. Tapi setidaknya tidak menghilangkan pakem makna gitu, secara tradisionalnya itu tidak bisa dihilangkan gitu. Tapi kalau pribadi saya, itu ada beberapa tari yang mungkin seharusnya, kalau di Maluku Utara, ada beberapa tarian yang memang secara filosofi makna geraknya itu sebenarnya seharusnya dijaga keaslian geraknya. Saya ambil contoh mungkin tarian soya-soya, itu seharusnya tarian soya itu adalah salah satu tarian yang secara tradisional itu harus sangat dijaga, karena pembentukan tariannya juga kan melalui story,
4: iya, betul.
5: Sejarah iya gitu. Kalau gerakannya dirubah dan meninggalkan pakem tradisionalnya, maka akan makna geraknya pun akan berbeda sih.
4: Gitu. Dan nilainya juga
5: berbeda. Nilainya pasti berbeda gitu.
4: Jadi ada juga tarian yang memang walaupun dengan kreasinya tapi tidak boleh ya untuk merubah terkait dengan nilai-nilai historinya, kemudian filosofinya, makna di dalamnya,
5: geraknya
4: gitu ya. Oke. Okay. Sebagai pendiri Sanggar Kirana Art ya, Kois, boleh menceritakan sedikit tujuan dari mendirikan sanggar ini ya? Seperti apa begitu?
5: Ya, sebenarnya kalau ditanya tujuan kenapa Kirana Art ini berdiri, kita sih beranjak dari sebuah keresahan sebenarnya. Saya mungkin awal juga bergabung di beberapa sanggar jauh sebelumnya, beberapa tahun sebelumnya. Nah, itu keresahan saya bahwa kalau tradisional ini kita tidak lestarikan, tidak diajarkan, maka dengan berjalannya waktu pasti akan hilang. Saya itu selalu memberikan pesan kepada semua teman-teman dan adik-adik saya di sanggar bahwa tempat wisata itu dengan berjalannya waktu pasti akan hilang keindahannya gitu. Tapi hal yang tidak akan pernah hilang adalah kebudayaan gitu, terutama di seni tari itu sendiri gitu. Kalau ditanya dasar yang paling mendasar, ya karena keresahan yang timbul, rasa takut yang nantinya tari tradisional ini dia makin lama makin hilang, sehingga sanggar ini terbentuk gitu. Jadi sebenarnya yang paling mendasar adalah keresahan kita terhadap dan keprihatinan kita terhadap tari tradisional, yang dimana sekarang ini mungkin anak-anak sekarang kalau disuruh menari tari tradisional itu dengar musik tradisional, saya dorang akan pasti rasa kayak kedengaran kayak aneh gitu. Orang kan berasumsi tari tradisional ini mungkin kalau tahun tampil tari tradisional ini akan terlihat jadul, mungkin ketinggalan, padahal tidak seperti itu sih sebenarnya.
4: Oke, baik. Jadi kalau menurut dari Koi sendiri, seberapa berat nih ya untuk kita sama-sama menjaga dan melestarikan tarian tradisionalnya?
5: Kalau ditanya soal berat atau tidaknya, memang setiap keinginan untuk melakukan sebuah perubahan itu butuh kerja yang ekstra yang pastinya. Gitu. Cuman di kesempatan ini mungkin saya sih secara pribadi berharap ada tidak lepas dari kerjasama kita semua sebagai pelaku seniman gitu, guru tari gitu, para penari khususnya gitu, pemerintah, bahwa harus ada wadah atau ada apa namanya tempat yang dimana bisa tersalurkan bakat-bakat anak-anak muda khususnya, mempromosikan lebih jauh terkait dengan tari tradisional.
4: Oke, kalau dari minat sendiri untuk generasi muda, sejauh ini Ko Is melihat minat generasi muda terhadap sanggar dan juga bagaimana mereka menyukai tarian tradisional itu seperti apa?
5: Oke, kalau minat sanggar terhadap tari tradisional, ini dia bervariasi sebenarnya. Kalau untuk anak-anak usia dini, itu mungkin masih berminat terhadap tari tradisional itu sendiri. Tapi saat mereka beranjak di usia 17, 20, 25, itu biasanya tari tradisional itu dianggap hal yang, itu yang tadi saya bilang dari awal, dianggap hal yang memang jadul gitu. Sehingga peminatnya itu memang makin hari makin kurang kalau dilihat. Kalau secara fakta yang terjadi khususnya di Kota Ternate, itu memang peminat untuk tari tradisional itu sudah mulai minim. Terus event-event yang menyajikan tari tradisional juga sekarang sudah sangat minim sih.
4: Oke, baik. Jadi kita juga ini menjadi perhatian bersama kita ya. Bagaimana sanggar hadir, pemerintah hadir, ya, media hadir, masyarakat hadir untuk sama-sama berkolaborasi melestarikan tarian tradisional. Untuk yang menjadi hal penting menjaga serta melestarikan tarian tradisional seperti apa, Bois?
5: Hal yang terpenting adalah bagaimana kita membangun pemahaman bahwa tari tradisional, untuk tari tradisional itu adalah bukan hanya sekedar hiburan saja, tapi itu adalah identitas. Karena dari tari tradisional kita akan mampu memperlihatkan bahwa ini loh daerah kita, ini loh kekayaan gerak kita khususnya di tari itu sendiri sih gitu.
4: Oke, baik. Dan kalau Kois melihat terkait dengan bagaimana pemerintah hadir dengan beragam festival yang dilaksanakan, kemudian acara-acara event lainnya ya, apakah ini juga berdampak bagi sanggar terkait dengan menarik minat untuk mereka juga ingin bagaimana ingin tahu terkait dengan tarian tradisional, dampak dari event pemerintah yang berdampak pada sanggar?
5: Ya, Kalau event yang dilakukan pemerintah terus berdampak pada sanggar, sangat berdampak gitu. Contoh di Kirana Art sendiri selesai pasca pelaksanaan JKPI di Ternate selaku tuan rumah, selesai pasca itu peminat orang untuk bergabung di sanggar juga ada peningkatan gitu. Jadi ada sekitaran lebih sekitar hampir 20 sampai 30 orang itu langsung ingin mendaftarkan diri gitu. Jadi memang event-event yang dilakukan pemerintah terus di situ ada ruang untuk pertunjukan seni tari, maka selepas dari event itu pasti akan ada ada sisi positifnya lah gitu. Jadi mungkin yang pasti akan ada peminat.
4: Baik. Setiap ya, siap. Bang Jo,
3: gimana iya. Bang Jo? Siap bang, ya ini saya juga mau nambahin boleh ya pertanyaan ya, ini mungkin ya, yang dirasakan juga sama setiap sanggar di Indonesia gitu ya, mungkin aja atau juga cuman ayah doang nih kagak tahu nih ya. Ini kan tarian kan kalau bisa dibilang ya Kois ya, ini kan nggak melulu itu tarian ada orang perempuannya, kudu ada pasangannya, which is laki-lelaki gitu kan ya. Nah di Indonesia itu ada stigma di mana tarian itu ntar kalau lelaki yang ikut nari gitu ya, ntar kurang nih marwah lelakinya begitu. Nah itu gimana tuh mendobrak stigma yang kayak gitu tuh dari Koi sendiri gitu selaku founder dari sanggar.
5: Mungkin problem itu juga sering kali terjadi di Ternate sih. Bagaimana saat orang berpikir bahwa kalau laki menari, ya pasti jiwa laki-lakian itu udah mengurang, gitu kan? Ya, padahal itu adalah sebuah pandangan yang salah sih, sebenarnya keliru lah, gitu, keliru, gitu. Jadi yang perlu ditegaskan di sini adalah tidak semua yang minatnya menari itu harus perempuan, gitu. Karena di dalam gerak tari sendiri itu kan ada beberapa tarian yang memang dikhususkan untuk laki-laki, gitu. Kalau di Maluku Utara kan ada tarian Cakalili, ada tarian Soiswa yang memang yang tidak boleh ditarikan oleh perempuan, maksudnya laki-laki, gitu. Jadi sebenarnya itu mungkin pemain-pemain itu yang butuh kerja ekstra
3: ya,
5: untuk memberikan pemahaman yang yang memang tidak keliru seperti itu.
3: Berarti sih, ini pemahaman ke lebih ke generasi-generasi di atas milenial dan juga Gen Z ya, Kois ya. Jadi ini tugas kita bersama gitu ya.
4: Iya betul.
3: Dimana untuk sama-sama deh kita ngedobrak nih stigma yang kayak gini yang sebenarnya udah dari lama gitu ya, Kois ya sama Bang Nirmawan ya. Karena di sini juga hampir sama gitu ya, kalau ketemu gitu ya nggak usah jauh-jauh dah, tetangga gitu ya, ngapain sih orang laki nari-nari gitu ya, entah nari kan tarian banyak, ada tari modern, ada ya kalau sekarang juga di olahraga juga ada olahraga tari gitu ya, kayak zumba dan lain-lain gitu kan ya, di nyinyirin gitu padahal laki juga bisa ikutan gitu ya. Jadi ini tugas bersama kita juga. Oke, baik dah. Bang Nirwan dan juga Kois, nanti kita akan nyambung lagi ya untuk buka line interaktif ya di obrolan kita di siang hari ini, tapi kita jeda dulu aja. Mungkin kalau ini kita istirahat minum dulu ya, Kois sama Bang Nirwan di sono minum ya. Paling bentar doang, enggak lama ya. Kan capek ya Bang Po pendengar perompet sama pemirsa RRI, kita ngomong terus ya. Udah ada minumnya. Kalau di TV maka kita kagak bisa. Cuman di mari doang ya. Jadi ntar kita balik lagi ya pemirsa RRI dan juga pendengar perompet, tentunya di mari di Perompet FM Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, balik lagi pemirsa RNet dan juga pendengar Perompat di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara Perompat Network bersama Perompat Jakarta dan Perompat Ternate. Bang Nirwan, ini tadi ada suara sedikit nguing, kaget kita pas ngangkat federnya. Iya nih, masih dikit ya. Ini dari mana ya suaranya? Oke, dah aman. Siap. Okay. Bang Nirwan, ini udah waktunya kita untuk angkat interaktif ya. Mungkin dari Perompat Ternate dulu, mungkin kalau sudah ada telepon. Karena di Jakarta sudah ada 3 WhatsApp yang nanti saya mau baca juga.
2: Di Jakarta dulu Bang Jo, di sini belum ada.
1: Kita angkat ini ya, baca WhatsApp dulu ya. Ya betul. Ini WhatsApp pertama dari Bang Orik di Jember yang mau bertanya. Sebentar. Oh, apakah tarian tradisional khas Maluku Utara dipengaruhi oleh budaya Melayu atau murni tarian dari daerah timur? Gitu. Terus juga ada Mama Linda Idris di Ternate yang mau bertanya, bagaimana cara agar supaya anak muda sekarang kembali mencintai kesenian, terutama di bidang seni tari gitu. Ini yang ketiga, kita juga angkat lagi WhatsApp dari Beli Arya di Tabanan Bali yang mau bertanya, penampilan untuk seni tari tradisional di Ternate diadakan dalam acara-acara apa saja katanya. Terima kasih.
2: Oke, langsung dijawab.
1: Langsung ya, tiga pertanyaan. Oke. Silakan.
2: Kois.
3: Yang pertama apa tadi?
1: Yang pertama tadi apakah tarian tradisional di Maluku Utara itu dipengaruhi budaya Melayu atau murni tarian dari daerah timur?
3: Oh ya, kalau untuk tari tradisional Maluku Utara, khususnya di Ternate ya, apalagi itu memang tidak lepas dari kebudayaan Melayu gitu. Kayak contoh baju adat Ternate aja itu dia istilahnya mirip dengan pakaian Melayu gitu. Kayak contoh kalau di sini baju kurung yang perempuan, kalau di Melayu kan dia baju untuk perempuannya kan panjangnya sampai di lutut kaki gitu. Kalau di Ternate itu melewati belakang gitu. Jadi dia memang mirip terus kayak baju takwa aja kita. Itu kan kesamaannya dia itu hampir sama dengan baju apa namanya, kalau di sini bilangnya baju koko gitu. Nah, di situ. Jadi memang kalau ditanya keterkaitan antara bangsa Melayu, iya. Karena itu dia bisa dipungkiri, khususnya Ternate sangat berkaitan dengan pengaruh budaya Melayu sih gitu.
1: Oke, siap. Terus juga tadi ada Mama Linda Idris di Ternate yang bertanya, bagaimana caranya supaya anak muda itu kembali mencintai kesenian, terutama di bidang seni tari nih, Kois?
3: Ya, kalau untuk bagaimana cara kita buat supaya anak muda ini kembali lagi mencintai budaya tradisional khususnya, itu maka pasti yang paling mendasar adalah ini PR kita semua. Mungkin ada beberapa langkah, terutama di keluarga itu. Hal yang paling sederhana ini kan sebenarnya pendidikan ini kan berawal dari keluarga gitu. Jadi tapi yang jadi problem adalah sebagian anak-anak saat mereka berminat mengikuti seni tari contohnya, itu yang jadi problem adalah izin. Izin orang tua biasanya gitu. Kan mungkin bahasa yang paling sederhana kayak ini buat apa lagi menari-menari, buat apa menari, itu fokus aja sekolah gitu. Hal-hal gitu yang mungkin harus di menjadi catatan kita semua, supaya bahwa seni tari adalah bentuk pelestarian jati diri sih sebenarnya.
1: Oke, siap.
2: Bang Jo, sudah ada yang bergabung
1: boleh,
2: di
1: Ternate? Boleh diangkat dulu, nanti kita sambung lagi ke pertanyaan ketiga tadi dari Beli Arya ya.
2: Oke, siap. Halo, Suara Budaya Nusantara.
4: Halo, Salam Budaya Nusantara bagian timur.
2: Iya, siap. Ya? Iya, betul.
4: Halo Bang Jojo di Jakarta.
1: Iya, Cegur ya. Iya, silakan Cegur, dipercepat ya.
4: Assalamualaikum, narasumbernya siapa ya, Pak Les ya?
2: Iya, Kois. Kois.
4: Panggilannya Kois ya. Bang Kois ya. Salam kenal ya, Bang Kois. Bapak ganteng. Memang ini temanya tarian tradisional dan pelestariannya. Memang masing-masing budaya daerah punya tradisional tari ya Bapak. Si Guria ini ingin tahu nih apa nih, memang kalau Iskasa ini kan seorang seniman, apalagi kalau koreografer dan pendiri sanggar Kirana Artegi Kiraha gitu, Maluku Kiraha itu yang apa, yang berbasis di Ternate Maluku Utara. Saya ingin tanya saja ini buat Bapak nanti, Bapak apa bagaimana korpilnya, singkat saja lah dengan karya dan penampilannya dengan aktif menciptakan ini ya. Terus yang ketiga, seperti apa kolaborasi seninya. Terus yang terakhir ini, nah bagaimana seperti pendiri sekaligus kreator di Sanggar Kirana Kiraha ini. Itu saja pertanyaan dari sini ya. Syukur lopo-lopo. Selamat siang menjelang sore bagian timur.
2: Iya, dari Cimory ya di Jakarta. Ya langsung saja atau ditambah lagi dengan WhatsApp
1: tadi, Bang Jo? Tadi Bli Arya yang itu bertanya, sebentar ini kita buka dulu. Yang bertanya bagaimanakah di Ternate untuk tarian tradisionalnya diadakan dalam acara-acara apa saja, katanya seperti itu.
2: Oke, silahkan Kois.
3: Ya, kalau untuk penampilan tarian tradisional itu biasanya di Ternate sama dengan daerah lain, ada juga beberapa event yang memang melibatkan penampilan-penampilan tari, terus juga ada acara-acara nikahan biasanya juga gitu, acara-acara penyambutan tamu gitu. Jadi hampir di semua event di Ternate itu, khususnya Ternate, mungkin di Maluku Utara, pasti di setiap acara akan disisipkan tarian lah gitu biasanya.
1: Oke, okay, siap. Kalau untuk yang tadi barusan untuk Ceguria itu seperti Ceguria. Apa Kois?
3: Ya, sorry tadi Cegurinya jaringannya apa tadi?
2: Jaringannya kurang bagus ya kalau di timur sini.
1: Siap. Ya tadi saya juga nggak ada yang lupa. Boleh diulang lagi ya Ceguria ya, untuk kirim pertanyaannya via WhatsApp aja, nanti kita baca dari sini Ceguria. Boleh ditunggu pertanyaannya. Dan sembari kita juga nunggu juga, apakah sudah ada telepon lagi di sana kok Bang Nirwan?
2: Belum ada nih.
1: Oke, siap. Ini ini tadi hampir sama sih pertanyaannya ya, sama yang saya sampaikan itu tadi. Ini ada Potika di Betojo, daerah sini dekat RRI Jakarta, yang bagaimana nih caranya dari Kois sendiri selaku founder Sanggar itu untuk melakukan pendekatan kepada orang tua supaya sama-sama nih kita membiarkan anaknya untuk ikut nari lah gitu ya, mau laki atau perempuan seperti itu gimana tuh kalau dari Kois sarannya?
3: Dari saya satu, kita kan dari pihak Sanggar itu selalu membangun kepercayaan dari orang tua. Jadi biasanya kalau di Sanggar Kirana Art, itu grup orang-orang tua yang anaknya masuk ke dalam Sanggar itu pasti akan dibuatkan grup tersendiri juga. Itu yang pertama. Gitu. Jadi setiap informasi terkait dengan latihan, terus apapun itu kegiatan Sanggar, pasti akan orang tua pun akan mengetahui langsung karena memang tergabung di dalam grup. Kalau untuk bagaimana meyakinkan orang untuk supaya anak laki-lakinya ini mau bergabung, mungkin biasanya kan mereka pasti, saya tuh biasanya seringkali mengambil sampel beberapa teman-teman gitu, yang mereka juga kenal gitu, bahwa sebenarnya sih menari ini bukan hanya sekedar menggerakkan tubuh gitu, tapi media untuk melatih mental gitu, melatih supaya mereka berani tampil di depan gitu. Sebenarnya pembentukan kedisiplinan juga ada di dalam tari gitu. Jadi hal-hal begitu yang seringkali disampaikan ke orang-orang tua, sehingga mereka menaruh kepercayaan kepada kami dari pihak Sanggar gitu, dan mengizinkan anak-anaknya untuk bergabung.
1: Jadi ada komunikasi juga ya dengan orang tua ya. Jadi tari itu nggak cuma buat gerak doang, tapi melatih kedisiplinan gitu kan. Datang tepat waktu, ya. Apalagi kalau syukur-syukur sanggarnya kepilih nih buat ngisi acara gitu ya, koisi yeah. ya gitu. Yeah. Jadi kan itu udah kelatih ya untuk yeah. Apa namanya on time, jangan ngaret gitu ya. Yeah. Terus juga ya itu tadi ya, pokoknya segala-segala itu bisa dilatih di situ ya. Yeah. Ini juga ini sudah dikirimin nih sama

0: teman-teman dan para penari bahwa sekarang tidak lagi zamannya kita saling bersaing dan melihat sanggar sebagai pesaing gitu. Tapi seluruh kelompok-kelompok tari di Ternate itu adalah mitra-mitra dari Kiran Art gitu, tidak menutup kemungkinan. Jadi memang kolaborasi itu adalah sebuah hal mendasar yang harus dibangun untuk supaya pelestarian kebudayaan khususnya tari tradisional ini dia lebih kuat. Jadi sangat penting.
1: Oh gitu. Kolaborasi dalam bentuk apa nih, seperti yang udah dilakuin sama Kois nih?
0: Iya, kalau untuk Sanggar Kiran Art sendiri kemarin pada saat terakhir itu pada saat JKPI, kegiatan nasional di Ternate, itu yang menari itu tidak semuanya dari Sanggar Kiran Art. Diajak beberapa sanggar dari di luar itu sih, ada sanggar
1: gabungan gitu ya.
0: Iya, jadi ada sanggar gabungan yang diajak untuk bergabung dengan penari-penari gitu.
1: Nah, itu tuh kalau kemarin, sudah bergabung seperti itu, latihnya gimana tuh? Itu latihannya di sanggarnya Kois atau udah kita di gor aja deh gitu latihannya karena lebih gede gitu.
0: Ya, biasanya kita kemarin karena penarinya itu kurang lebih 50 penari, maka digunakan madrasah MTs Negeri 1 Ternate, lokasinya lapangannya kan agak besar dipakai di situ untuk latihannya.
1: Gitu. Jadi di luar ya.
0: Iya,
1: di luar. Karena ini udah kolaborasi dan juga ini banyak nih namanya yang ikut, yang menari, siap deh kalau gitu.
0: Kemarin juga waktu tampilan JGP itu juga, itu kami kolaborasi dengan sanggar dari Bandung. Kalau tidak salah Nyintrik Production.
1: Itu dari Bandung ke sana gitu ya berarti ya?
0: Iya, dari Bandung.
2: Jauh-jauh ya.
1: Jauh-jauh ya. Iya, siap deh. Bang Nirwan, sudah adakah pertanyaan lagi di sana atau yang telepon atau yang WhatsApp?
2: Belum ada, Bang Jo.
1: Oke, ini ada satu pertanyaan lagi via WhatsApp di Prompat Jakarta. Ini ada dari Mpok Rose di Pasar Minggu yang mau bertanya nih. Ya, ini mungkin jadi pertanyaan terakhir kali ya, Bang Nirwan ya. Karena ini waktunya juga sudah mepet juga. Yang ingin bertanya kepada Kois gitu ya, terkait tari juga ini. Tadi mirip-mirip juga sama pertanyaan yang saya sampaikan untuk stigma-stigma seperti itu. Dan ini kalau dari Mpok Ros yang mau bertanya itu bagaimana dari Koi sendiri untuk melatih ya mental anak muda zaman sekarang untuk tidak terpengaruh nih dengan style-style luar gitu.
0: Jadi saya kalau dari saya pribadi itu sering kali menyampaikan gini, saya tuh sering kali untuk membangun motivasi anak-anak, itu saya berumpamaan bahwa kalau contoh air lim mineral, itu kita beli di Indomaret harganya 5.000 tuh, kan mungkin rata-rata. Saat isinya diisi dengan parfum yang paling mahal, anggaplah parfum apa gitu, pasti harganya pasti mahal. Jadi seringkali peribahasa begitu yang saya seringkali sampaikan ke penari bahwa jadi apa yang kita latih itu tujuannya untuk meningkatkan nilai jual diri kita. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah malu, jangan pernah rasa terkucilkan kalau kita menari, dan hal yang positif pasti akan berdampak positif.
1: Benar. Siap. Jadi sudah ditanamkan juga ya peserta atau member dari sanggar gitu ya. Jadi ya itulah tadi ya, ada nilai-nilainya gitu.
2: Bang Jo, satu lagi ya dari Ternate mungkin.
1: Boleh.
2: Oke. Ini dari Onco di Dufa-Dufa. Ingin bertanya, katanya waktu 17 Agustus Kirana Art tampil di lapangan Garalamo, satu upacara 17 Agustus oleh pemerintah kota Ternate. Ada anak kecil usia 3 tahun juga ikut menari ya. Ini menarik sekali katanya. Bagaimana melatih anak sekecil itu, Kois?
0: Kemarin pas 17 Agustus memang ada satu bocah yang usianya 3 tahun lebih. Kebetulan dia adalah anak saya juga.
2: Berarti ada darah seninya gitu ya.
1: Iya.
0: Tapi yang lain adalah, yang spesial dari penampilan itu adalah, kita ndak melatih dia. Saya pribadi tidak memberikan tutorial terhadap dia, tapi dia tuh biasanya melihat, karena mungkin tumbuh kembang di seputaran para penari, sehingga dia sendiri yang buka HP, lihat videonya, buat gerakannya, gitu. Itu aja sih sebenarnya. Jadi seringkali bagaimana kita mau cinta terhadap

0: seni, maka lingkungan itu juga salah satu faktor sebenarnya yang membuat kita ada faktor pendukung yang paling utama sih sebenarnya, faktor lingkungan.
1: Gitu. Lingkungan ya, dan juga kembali lagi tadi ke keluarga ya, Koisi ya, Bang Nirwan ya. Jadi yuk sama-sama yuk Abang Po, pendengar Pro 4 ya di seluruh Indonesia, kita sama-sama nih ya milenial, gen X ya, terus juga baby boomer, yuk kita patahkan stigma di mana itu tadi ya. Nari itu bisa laki, bisa perempuan. Bisa
0: perempuan.
1: Gitu. Nama juga seni budaya ya kan. Kois dan Bang Nirwan ya, kita kudu lestariin, kagak cuma dari perempuan doang tapi orang laki juga bisa. Ya, siap dah. Bang Nirwan dan juga Kois mungkin udah masuk ke sesi untuk closing statement, mungkin boleh dari Kois ya, Bang Nirwan ya, silakan.
0: Iya, oke. Kalau dari saya, pelestarian tari tradisional itu bukan berarti hanya mempertahankan bentuk lama, ya, tapi juga memastikan nilai, identitas dan pengetahuan budaya tersebut tetap hidup serta terus diwariskan terhadap generasi berikutnya. Karena itu kita perlu kerjasama antar seniman, generasi muda, penari, lembaga pendidikan, pemerintah, dan umumnya masyarakat untuk sama-sama kita bergandeng tangan membangun kolaborasi agar pelestarian budaya tidak akan pernah hilang. Dan satu lagi, saya perlu sampaikan bahwa torang boleh gaul, tapi jangan pernah lupa budaya.
1: Oke, gitu. Siap, mantap ya, boleh gaul tapi jangan lupa budaya, itu budaya aja intinya ya. Siap deh kalau gitu, Kois, terima kasih untuk pemaparan di siang hari ini dan juga mudah-mudahan sih bisa membangkitkan semangat kita untuk tetap melestarikan budaya khususnya tarian juga di Indonesia. Terima kasih juga buat Bang Nirwan ya untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Sekali lagi terima kasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Pro 4, Ayu juga kudu pamit dari RRNet ya, karena nanti kita kudu gantian juga sama program-program lain di Radio Visual RRNet. Nanti kita balik lagi di siaran Terrestrial 92,8 Pro 4 FM Jakarta. Yang masih mau dengerin juga boleh ya di RR Digital, download aplikasinya di Google Play Store atau di App Store. Ayu juga udah pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Pro 4 RR.

Seperti sahabat budaya, setelah tadi dalam siaran Budaya Nusantara bersama RRI Pro 4 Jakarta dan juga RRI Pro 4 Ternate membahas tarian tradisional dan pelestariannya. Semoga ini menambah pengetahuan kita semua ya, dan terus bersama-sama mengupayakan pelestarian tarian tradisional yang ada di Nusantara. Berikutnya Sepradi, kami akan hadir dalam program Ragam Musik dan Informasi Budaya. Dan di siang hari ini kami mengajak Ika pergi Nirok Nanggok. Sepradi, aik lah musim kering nih yuk. Sungai-sungai lah nyusut galeai alung kita Nanggok. Dan ini termasuk salah satu tradisi yang ada di Pulau Bangka Belitung.

0: Ketika Anda berlibur ke Pulau Belitung, salah satu destinasi wisata yang dikenal adalah pantai-pantainya yang memiliki karakter unik. Pantai merupakan destinasi andalan di Belitung. Pantai di Belitung dikatakan unik karena hampir semua pantai dihiasi dengan banyak susunan batu granit yang tinggi dan besar-besar. Tidak hanya keunikan batu granit di pantai yang dimiliki, namun ada juga yang tidak kalah unik, yaitu batu satam. Di saat Anda berkunjung ke Belitung, kurang lengkap jika hanya menikmati pantai tanpa memiliki ikon khasnya ini. Batu satam ini termasuk batu yang langka dan hanya bisa ditemukan di Belitung. Dengan keberadaannya yang langka dan memiliki tampilan unik, batu satam mampu menarik perhatian banyak orang, terutama para wisatawan yang berkunjung ke Pulau Belitung. Batu satam adalah batu khas yang hanya terdapat di Pulau Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bagaimana awal keberadaan batu satam di Belitung? Berikut penjelasan dari sejarawan dan budayawan Bangka Belitung, Dato Ahmad Elvian.
1: Batu satam itu berasal dari bahasa Hakka atau Ke atau Kejia. Sa itu berarti pasir dan tam itu berarti empedu. Nah, disebut tatam atau empedu pasir karena bentuk batu tersebut berwarna hitam seperti empedu dan dia ditemukan di areal penambangan timah pada kedalaman 50 meter bersamaan dengan pasir ya, pasir-pasir kuarsa ataupun pasir-pasir yang putih yang bercampur dengan timah. Makanya karena bentuknya yang hitam, kemudian ada guratan-guratan bekas pasir ya menempel, pasir putih yang menempel di batu tersebut, maka dia diberi nama oleh penambang-penambang Tionghoa yang ada di Pulau Belitung pada waktu itu dengan sebutan satam atau empedu pasir.
0: Batu satam juga memiliki beberapa nama, yakni tektit dan blitonit. Istilah tektit digunakan oleh para ilmuwan yang sedang meneliti batu satam, sedangkan blitonit digunakan oleh seorang peneliti berasal dari Belanda yang bernama Insinyur N. Wingesten pada tahun 1922. Konon katanya, menurut penelitian ilmiah, batu satam merupakan serpihan meteor yang jatuh ke bumi sekitar 700 ribu tahun yang lalu yang memiliki tampilan unik dengan tekstur keras dan berwarna hitam pekat. Sekitar 780 ribu tahun lalu, sebuah asteroid yang besar menabrak bumi di Laut Cina Selatan. Asteroid yang bergerak dari arah barat laut ke tenggara, menabrak bumi dengan sudut tabrakan yang kecil. Pada tahap awal dari tabrakan, energi kinetis dari asteroid yang menabrak bumi ini melelehkan lapisan atas dari batuan di permukaan bumi, seperti pasir dan lumpur di daerah tabrakan. Lapisan yang meleleh terdiri dari batuan yang mencair, lalu meninggalkan atmosfer bumi dan pecah menjadi batu semi cair berbentuk bulatan-bulatan kecil yang bernama tektit. Batuan ini sangat banyak jumlahnya di Pulau Belitung yang tersebar di berbagai wilayah. Meskipun pada zaman itu meteor juga jatuh di negara lain seperti Australia dan Arab, namun batuan ini hanya ada di Belitung. Alasannya, karena Belitung memiliki lapisan bumi yang mengandung timah, lalu akhirnya bereaksi kimia dengan batuan meteor yang jatuh ke bumi hingga terbentuk batu satam. Puluhan tahun lalu, sejak ditemukannya batu berwarna hitam pekat khas Belitung ini, sudah menjadi incaran wisatawan maupun para kolektor. Mitosnya, beberapa orang menganggap batu yang berasal dari meteor ini memiliki keistimewaan dan keunikan tersendiri.
1: Nah, batu ini sangat unik dan menarik. Pertama, karena dia tidak bisa dipotong. Nah, ada keunikan cara memotongnya, yaitu menggunakan getah sirih. Kemudian, bentuknya yang unik itu bisa digunakan sebagai bahan untuk membuat perhiasan, ya, seperti batu cincin, kemudian batu untuk kalung. Nah, kemudian bisa juga untuk pamor pada tongkat komando. Kalau dalam cerita rakyat ya atau mitologi masyarakat Bangka Belitung, bahwa batu satam itu di samping sebagai cenderamata, dipercayai juga batu satam itu memiliki godam tersendiri atau kekuatan sendiri sebagai untuk alat penangkal racun, penangkal jin dan setan.
0: memiliki tekstur yang keras dan berwarna hitam pekat. Batu satam menjadi salah satu kebanggaan masyarakat Pulau Belitung yang banyak manfaatnya. Batu satam digunakan sebagai perhiasan dalam bentuk cincin, gelang, dan kalung. Yang paling penting, batu satam ini dijadikan sebagai ikon khas Belitung, yaitu bundaran satam yang berada di pusat kota Belitung. Batu satam dijual dengan kisaran harga mulai dari Rp100.000 sampai jutaan rupiah. Harga tersebut disesuaikan dengan bentuk serta ukuran besar batu satam. Jika Anda ingin membeli batu satam, bisa Anda dapatkan di kota Tanjung Pandan, Belitung, dan pastikan batu tersebut asli. Untuk melihat bentuk aslinya, Anda bisa terangi batu tersebut menggunakan senter. Jika batu tersebut asli, maka batu satam akan terlihat berwarna sedikit kehijauan. Pro 4 RR Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
2: Di sini tempat berbagi informasi beragam budaya. Bergaya, beragam budaya.
3: Sobradi balik lagi nih Kak Rara di program ragam unsur ragam budaya yang ada di Nusantara dan termasuk di Bangka Belitung yang ku hadirkan untuk IKO di Begaya. Beragam informasi dan budaya, dan Sobradi di suasana siang yang hot-hot pop macam nak nih tetap semangat untuk menjalankan aktivitas Ika. Siang-siang macam nak nih Sepradi terus tengok air sungai yang surut. Ah, berencana nih yo AC itu ke warga-warga sekitar yang ada di wilayah tersebut. Cemane kalau kita ngerencanakan nanggok, kira-kira banyak kayak ikan yang ada di sungai yang surut tuh. Tapi kita nak nengok dulu sungai yang macam mana. Harus ada, tapi isi yang memang benar-benar aman untuk keselamatan kita, Sapradi. Yo, simak informasi ya. Jadi kalau kita dengar kata Bangka Belitung nih, Pulau Bangka Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pasti yang langsung muncul di kepala orang-orang, para wisatawan, Laskar Pelangi, keindahan pantai ya, batu granit yang eksotis. Nah, tapi tunggu dulu, Sapradi, karena Bumi Serumpun Sebalai ini ternyata punya tradisi unik yang seru dan cuma ada pas musim kemarin. Rau macam nini Sepradi, yaitu nama tradisi ya Nirok Nanggok. Ada yang tahu dak ke Nirok Nanggok ni apa? Kalau dak tahu, yo kita same-same cari tahu. Bayangkan Sepradi, di saat cuaca tengah anget-anget meretet macam nini, air sungai mulai menyusut drastis. So, sekampung justru berkumpul di tepi sungai, di tepi rawa. Tapi bukan karena demo, tapi lagi persiapan untuk nanggok tadi, Sepradi. Berburu ikan. Kemudian nama tradisi ini adalah Nirok Nanggok. Lah terkenal, Sepradi, tapi kita lebih kenalkan lagi, lebih jauh. Nama ini diambil dari dua alat tradisional yang memang digunakan untuk berburu ikan. Ada tirok. Tirok itu adalah tombak kayu panjang yang ujungnya itu kalau dulu tuh besi, kalau sekarang mungkin diganti dengan yang lebih runcing dan tajam, tujuannya untuk menusuk ikan-ikan besar. Nah, penggunaan tirok ini baik itu digunakan oleh orang-orang yang memanglah mahir dalam penggunaannya. Karena takut-takut, karena kan biasanya tuh dalam tradisi Nirok Nanggok nih orang beramai-ramai seperti punggung ketemu punggung, kadang sikut ketemu sikut, takut kena orang lain. Jadi harus orang-orang yang betul-betul mahir di dianglah biasa menggunakan tirok. Ada juga tanggok. Tanggok ini keranjang rotan estetik yang fungsinya mirip sekali dengan serokan untuk menangkap ikan-ikan. Karena semuanya alat nih eco-friendly lah, ataupun ya ramah lingkungan lah Sepradi alias. Jadi carilah alat-alat yang memang ramah terhadap lingkungan ketika menangkap ikan, tidak merusak alam sekitar. Waduh, seru kok Sepradio nyebur-nyebur rai, pulang-pulang dapat hasil. kisah-kisahnya dapat, keseruannya dapat, kenang-kenangannya dapat, ikannya juga dapat. Oh, udah. Atau Ika punya pengalaman yang lainnya juga boleh bergabung bersama kami di RRI Pro 4 Sungai Liat.

Sahabat Budaya, untuk kebersamaan kita hingga di sini dulu. Kurara menemani Kak dalam program Begaya. Dan Sahabat Budaya, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat bakal ada Iren nemenin Sepradi semuanya nganti Ika di program Berinca Bedai. Terus dengarkan kami di 103,9 FM RRI Digital, juga streaming rri.co.id.

0: Berjumpa kembali bersama kami dalam produksi Radio Republik Indonesia Sungai Liat. Episode kali ini, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui lebih dekat akan keberadaan Benteng Tobuali. Benteng Tobuali terletak di Desa Tanjung Ketapang dengan berjarak kurang lebih 1,5 km dari pusat kota Tobuali dan dapat dicapai selama 5-10 menit. Akses jalan menuju benteng pun dapat ditempuh dengan baik, menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Berkaitan dengan keberadaan Benteng Tobuali ini, berikut kita dengarkan ungkapan budayawan Bangka Belitung Ahmad Elvian.
1: Kota Tobuali merupakan kota yang unik karena pada wilayah Tobuali terdapat dua benteng. Benteng yang pertama itu terletak di dekat Sungai Taga, terletak di satu wilayah teluk. Benteng ini merupakan benteng tanah yang didirikan pada masa Sultan Muhammad Mansur Jayo Inglago sekitar tanggal 25 Oktober tahun 1708 Masehi.

0: Benteng Tobuali tidaklah terlalu familiar di telinga masyarakat maupun wisatawan lokal Bangka Belitung. Namun sejarahnya menyimpan banyak makna yang bisa menjadi pengetahuan sebagai edukasi bersama. Lokasinya yang tidak jauh dari pantai, sejatinya membuat Benteng Tobuali menjadi satu destinasi yang tidak boleh terlewatkan saat mengunjungi Bangka Selatan di Pulau Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
1: Benteng Tobuali yang terletak di dekat Sungai Tagak menjadi penting artinya bagi wilayah Tobuali, bagi Pulau Bangka dan bagi Kesultanan Palembang Darussalam. Sebab pada tahun 1729 Masehi ketika Pulau Bangka hampir 80%-nya dikuasai oleh Sultan Anom Alimuddin beserta sekutunya Arung Mapala yang membangun benteng di puncak-puncak karang laut di Tanjung Ular, wilayah Mentok, dan putranya Sultan Anom Alimuddin membangun benteng di Paku. Sementara Anom Alimuddin sendiri membangun pusat pertahanan ataupun benteng di wilayah Koba.
0: Melihat bangunan benteng yang dibangun pada tahun 1825, yang dipayungi rimbun pohon di sekeliling, serta pemandangan laut nan cerah, lengkap dengan hembusan angin dan suara ombak, tentu tak boleh terlewatkan. Benteng Tobuali didirikan pada masa penjajahan oleh Belanda. Benteng ini difungsikan untuk melindungi pertambangan timah dari serangan dari arah laut. Kemudian beralih ke penguasaan Jepang pada tahun 1943 hingga 1945. Di era kemerdekaan, benteng difungsikan sebagai kantor kepolisian Distrik Tobuali hingga akhirnya berubah menjadi Polsek Tobuali dan dipindahkan keluar area benteng guna menjaga keaslian bangunan. Sejarah berdirinya Benteng Tobuali ini berikut kita dengarkan penjelasan kembali Ahmad Elvian.
1: Nah, perseteruan antara Kesultanan Palembang Darussalam yang pada waktu itu dikuasai oleh Sultan Mahmud Badaruddin I Jayakrama dengan Sultan Anom Alimuddin yang membangun pusat kekuasaan di Bangka, itu menjadi peperangan yang kemudian melibatkan POC di Batavia. Nah, melalui benteng di Tobuali di dekat Sungai Tagak tersebutlah Sultan Mahmud Badaruddin I Jayakrama mempertahankan Pulau Bangka. Kemudian atas bantuan dari Abraham Patras dari POC, Bangka kemudian berhasil kembali dikuasai oleh Sultan Mahmud Badaruddin I Jayakrama. Ketika itu Abraham Patras mengirimkan beberapa kapal perang dengan sekitar 500 pasukan menyerang ke benteng-benteng karang milik Arung Mapala di Mentok dekat Tanjung Ular, kemudian melewati darat dan laut menyerang benteng Raden Kelip putra Anom Alimuddin yang ada di Paku. Kemudian POC dengan pasukan Abraham Patras melalui darat menghancurkan benteng-benteng di sepanjang Paku sampai ke Kobak dan kemudian berhasil menaklukkan benteng Kobak yang dikuasai oleh Sultan Anom Alimuddin. Sultan Anom Alimuddin sendiri kemudian melarikan diri ke Belitung dan kemudian beberapa tahun kemudian kembali ke Palembang dan mati terbunuh di Palembang. Sementara Raden Kelip putra dari Sultan Anom Alimuddin setelah dikalahkan oleh POC itu melarikan diri ke Madura dan kemudian terbunuh di Madura. Sementara itu pasukan Arung Mapala dari Makassar itu berhasil dikalahkan oleh Abraham Patras dan kemudian menyingkir kembali ke Banjarmasin dan terus ke Makassar. Itu benteng pertama yang didirikan di Tobuali pada masa Sultan Susuhunan Muhammad Mansur Jayo Inglago pada tanggal 25 Oktober tahun 1708 Masehi yang terletak di sebuah teluk dekat dengan Sungai Tagak di Tobuali.
0: Lokasi benteng ini sangat strategis. Dari pantai Neaji, tinggal melangkahkan kaki ke arah belakang Polsek Tobuali. Setelah menaiki sejumlah anak tangga, peninggalan benteng akan langsung terlihat. Di sisi kiri terdapat bangunan yang terdiri dari beberapa ruangan, sementara di sebelah kanan, bentuk bangunan tidak lagi terlihat. Hanya sisa reruntuhan batu yang sudah banyak tertutup lumut. Akar-akar pohon besar banyak yang sudah merayap ke berbagai sisi bangunan. Di sisi tengah bangunan tampak lowong, hanya beberapa bangku serta meja yang terbuat dari batu. Agaknya, lokasi ini dulunya tempat para prajurit untuk sekedar berkumpul atau makan. Melangkahkan kaki lebih jauh ke dalam, terlihat lautan lepas dengan pemandangan luas. Berikut diungkapkan wisatawan lokal Bangka, Septiar.
2: Kalau tentang benteng Tobuali itu, kau pernah dengar dan alami juga kunjungan tuh. Tong bapel alami lah gitu. Saking lah, aku tak tahu juga tuh perkembangan benteng Tobuali itu sampai mana gitu. Sampai saat ini.
3: Ya, pesan kami kalau bisa tempat wisata, tempat itu jadikan tempat wisata, dikelola dengan baik, jangan dibiarkan, kan biar dapat jadikan pertumbuhan ekonomi lah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
0: Akan lebih baik jika ke depan kawasan benteng ini dikelola dengan baik. Dengan adanya loket, akan membuat pengunjung lebih bertanggung jawab. Begitu juga kehadiran pemandu yang dapat memberi keterangan lebih tentang asal-usul benteng. Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara dan pesona budaya Nusantara hanya di Prompat RRI.

0: Duh, pagi Mai, kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyepo nak kemana, Es?
0: Penan palak ku ne, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan ku ne, cuman lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cuman orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Dapat oh, kini, ne. Menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, apa bungan kayak kinceng nasi? Yang ku ne, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: akhir-akhir ini cuaca macam berubah-ubah terus. Oh, kadang suat panasan we, suat lagi hujan besar kayak petir.
1: Oh, Nian. Karena itulah kita harus lebih menjaga kesehatan mencuaca ekstrim macam nih. Lah ade beberapa kawan kita tumbang soale lah batuk, demam, segala macam ge ade.
0: Ao ge, kemarin ge barulah ada kawan kita yang izin dak masuk gawe soale meriang. Nah, cuman itu cara ya kita jaga kesehatan di saat cuaca ekstrim nih.
1: Tenang bayi, ada banyak cara ya. Pertama, perkuat sistem kekebalan tubuh kita. Makan makanan bergizi seimbang yang ada antioksidan, vitamin, mineral, apalagi vitamin C, K, vitamin E. Terus perbanyak asupan buah kayak sayur segera. Kedua, jaga kesehatan kita kayak lingkungan. Cuci tangan secara teratur, pakai sabun kayak air mengalir. Yang ketiga, perbanyak perlindungan fisik kayak sesuaikan baju kita. Selalu sedia jaket, apeda sweater kayak dipakai mencuaca dingin. Sedialah juga payung, jas hujan, kayak masker. Dan yang keempat, menikahlah ngerasa ada gejala macam kayak flu, batuk, dan demam ringan. Nah, jangan terlalu dipaksa begawe yo. Istirahatlah dan jangan terlalu banyak berkontak kayak orang lain biar sakitnya tidak dimenular.
0: Oh, macam itu yuk. Olah yuk, mulai sekarang ku lebih ekstra ngejaga kesehatan kita biar terhindar dari macam-macam penyakit pas cuaca-macam nih.
2: Jaga kesehatan kita, tangkal pengaruh buruk cuaca ekstrim.

akhir nih semangat 17 Agustus makin keras yuk. Semangat kemerdekaan makin banyak ketimbang di seluruh pelosok negeri. Mulai dari lomba baris berbaris, karnaval, sampai lomba-lomba macam balap karung kayak banteng pinang tuh Spradi. Tapi ingat Spradi, kita juga berjuang kayak ngelawan dampak cuaca panas ekstrim sekarang nih. Ngejaga fisik tetap sehat, menikah tengah ngerayain kemerdekaan adalah bentuk cinta tanah air juga Spradi. Agar Ika tetap sehat, kayak terhindar dari dampak panas ekstrim mengikuti apa dan untuk lomba, sering-seringlah minum air putih. Jangan nunggu haus lu. Pakailah topi, kacamata hitam, kayak tabir surya. Juga pakailah baju dengan bahan yang nyaman, kayak dak bikin gerah. Mengikat pusing, mual, apa dan lemes, segera istirahatlah di tempat yang teduh. Pahlawan sejati bukan hanya yang berani berjuang, tapi juga yang pacak ngejaga diri kayak peduli kesehatan sesama. Yo, sami-sami kita jaga semangat kebersamaan, utamakan kesehatan. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka!

0: Berita itu hoax kan?
1: Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jera.
2: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara.

0: Wadaw, ang umon cuaca akhir-akhir neo. Tapi yang paling bikin takut kebakaran hutan kayak lahannya.
1: Au imang, apa ya gimana kebakar? Asap luar biasa buat sesak napas. Pacak-pacak membahayakan kesehatan, kayak ngerusak lingkungan pasti ya.
2: Oh no.
0: Tulah kita nih, jangan nganggap sepele. Bakar sampah kayak buka lahan dengan cara dibakar lah. Pacak micu kebakaran yang payah kayak dikendalikan nah.
1: Au nian. Pokok sekarang menengok titik api atau kebakaran, segeralah lapor kepada petugas. Jangan nunggu api besar dulu baru bersibuk.
0: Pokok yang paling penting, kita cegah same-same.
1: Jangan bakar hutan ke lahan. Jagi lingkungan, jagi kesehatan, kek lindungi masa depan.
3: Kebakaran hutan dan lahan bukan hanya masalah petugas, tetapi tanggung jawab kita bersama. Cegah kebakaran hutan dan lahan, mulai dari diri sendiri. Jangan membakar lahan.
4: 103,9 FM, Pro 4 RR Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman kebudayaan yang begitu luar biasa. Namun, apakah sahabat budaya tahu bahwa makna tentang budaya dan kebudayaan tidak pernah lepas dari unsur-unsur kebudayaan secara universal? Guru Besar Antropologi Universitas Indonesia, Kunchara Ningrat, membagi unsur kebudayaan universal ini menjadi 7 bagian, yakni bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan dan organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian. Keanekaragaman kebudayaan kita akan tetap bertahan jika kita juga mencintainya. Salam budaya.

Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman kebudayaan yang begitu luar biasa. Namun, apakah sahabat budaya tahu bahwa makna tentang budaya dan kebudayaan tidak pernah lepas dari unsur-unsur kebudayaan secara universal? Guru Besar Antropologi Universitas Indonesia, Kunchara Ningrat, membagi unsur kebudayaan universal ini menjadi 7 bagian, yakni bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan dan organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian. Keanekaragaman kebudayaan kita akan tetap bertahan jika kita juga mencintainya. Salam budaya.

0: Aduh, apa ge, Mai? Kini ngangguku terus. Ngapa?
1: Nyepo dak ke mana, Es?
0: Penen palak kone, Mai.
1: Yang apa, penen Es?
0: Bukan kone, cumana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Dapat kini ne. Oh, mana? Ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, ngapa? Apa bunga kayak kinceng nasi? Kone, nak promosinya kini.
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
0: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge pacak, nak siaran langsung oke, nak dialog ge pacak, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: 103,9 FM Pro 4 RR Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Beragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Duh, apa gemai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
2: Nyepok dak kemana, Es?
1: Penen palak ku ne, Mai.
2: Yang apa penen, Es?
1: Bukan ku ne, cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
2: Dapat kini ne. Oh, menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
1: Duh, apa bunga kayak kinceng nasi? Kau nenek promosinya kini.
2: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat Bay, okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
1: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
2: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Yes. Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
6: Oh, apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawan nih lah.
6: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
2: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, no? Nah, batang pelawan nih, ada kulat kayak madu pelawan, no? Ngade-ngade.
6: Yalah, mendek tau ke isi dunia, ne. Harga cabai mahal, yalah, kat tau, eh.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
6: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak nang radio nampe bawah batang, ne.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
6: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong ko neo. Di dalam HP ne, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional. Info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua na ade, nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara, guys?
6: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus na ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu?
2: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren G RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
6: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
6: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep. Nengong muka bi seti nih.
3: Pro 4 RR Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Selamat sore sahabat budaya, kita di Ginata Spray kali ke Pantai Air Manis Wisata Alam dengan legenda Maling Kundang Spray, dikutip dari indonesiakaya.com. Kita Spray. Oh, nah di sini sahabat budaya, antara ombak dan legenda, kisah Maling Kundang ini hidup di pesisir air manis Nes Spray. Oh, nah sahabat budaya, sebagai kota yang terletak di pesisir barat Sumatera, Padang memiliki sejumlah pantai yang menjadi tujuan dan daya tarik bagi sektor pariwisata. Salah satu adalah Pantai Air Manis. Nah, pantai ini terletak kurang lebih 10 km ke selatan dari pusat kota Spradi. Nah, letaknya berada di belakang Gunung Padang atau tepat di Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang Spradi. Pantai ini merupakan salah satu tujuan tempat wisata populer yang selalu banyak dikunjungi, ramai dikunjungi masyarakat terutama pada musim liburan sekolah dan lebaran. Nah, sebagai sahabat budaya, di ujung utara pantai ini bisa kita lihat gundukan-gundukan Padang dari kejauhan. Nah, di samping itu terdapat dua pulau kecil, yaitu Pulau Pisang Kecil, Pisang Ketek, dan Pisang Besar, Pisang Gadang, yang berjarak tak seberapa jauh dari pantai ini sebenarnya. Nah, air manis atau dalam dialek Minang disebut Ala Manis merupakan sebuah pantai dengan garis pantai yang lebar, kontur yang landai, dan berpasir coklat keputihan. Pantai ini dikenal dengan ombaknya yang kecil serta memiliki panorama yang indah di sisi utara Spradi. Nah, sebelah sahabat budaya, kita lanjut kembali sebelah sahabat budaya menemani sembari kita menunggu di jam 18 Spradi, kita mengikuti pengajian dan azan maghrib untuk wilayah kabupaten dan sekitar, kita relay ke Pro 1 RRI Sungai Liat Spradi. Selamat mengikuti dan mendengarkan program acara kami Pro 4 RRI Sungai Liat, tetaplah di 103.9 MHz.

0: 103,9 FM Pro 4 RR Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Nasihat ini mampu menjawab pertanyaannya selama ini tentang keadilan Tuhan, tentang ijabah doa, tentang makna pertobatannya. Allah subhanahu wa ta'ala mengambil sebagian besar kekayaannya bukan karena Allah benci, melainkan amat sayang dan cinta kepada hamba-hambanya yang bertobat. Sebabnya, bagaimana mungkin mengisikan nasi dan sup yang lezat ke dalam mangkuk yang berlepotan dengan kotoran? Tentu sangat bijak jika mangkuk itu dibersihkan terlebih dahulu. Begitu pula qada Allah, sebelum menuangkan limpahan rahmat dan ampunannya, Allah akan membersihkan orang tersebut dari jelaga kemaksiatan yang masih hinggap dalam diri dan hartanya. Singkat cerita, beberapa tahun berlalu, mantan pengusaha kaya ini sudah berada kembali di jalur kesuksesan bisnisnya. Walau belum sesukses dahulu, tanda-tanda ke arah itu sudah mulai terlihat di hadapannya. Ibaratnya dia tengah mengisi botol nasibnya dengan air putih keberhasilan setelah dia menumpahkan hitamnya air kemaksiatan. Rentetan kegagalan dalam bisnis telah membawa perubahan positif dalam diri pengusaha ini, walau sebelumnya dia nyaris jatuh pada keputusasaan. Filosofi botol kecap yang disampaikan temannya telah membuka sudut pandang baru terhadap makna ujian dan makna hidup yang sebenarnya. Saya, Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ampun.
1: Baik, mendengar Zul Ampunanmu mengakhiri perjumpaan kita di kesempatan sore hari ini. Saat lagi kita akan menemani Anda pendengar dalam pengajian Al-Quran, yang tentunya juga insya Allah kali ini akan bersama Qari'ah Siti Humairah dengan surat Al-Ahqaf ayat 29 hingga 32. Dan untuk beduk azan maghrib di Sungai Lat insya Allah juga akan berkumandang pukul 17:55 bersama Muazin Rizal Fahrurozi. Baik pendengar, untuk Anda tetaplah bersama kami di Pro 1 Sungai Lat dan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan pengajian Al-Quran.
2: Pro 1

0: 1.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI. Prompat RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: batok kane, oh, makin hari makin parah, oh, nak. Asap di luar rumah tebal nian, oh.
1: Auk, mak, jarak pandang gila berapa meter bayi ini? Lahan di samping rumah kita ge, mun ku tengok, lah terbakar puli. Rugi gali semua orang mun macam ni.
2: Kebakaran hutan kek lahan bukan lagi sekadar bencana alam bayi, tapi ancaman nyata kek kesehatan, ekonomi, kek masa depan anak cucu kita. Banyak kejadian karhutlah terjadi karena kesengajaan maupun kelalaian manusia. Yuk, sami-sami tingkatkan kesiapsiagaan dengan langkah macam ni. Jangan bakar sampah apeda buka lahan dengan cara dibakar. Jangan buang puntung rokok sembarangan di area kering. Siapkan masker medis atau N95 di rumah mentempat mulai banyak asap. Yuk, kita jaga lingkungan sekitar kita. Menikat ningok titik api apeda aktivitas pembakaran liar, segera melapor ke pihak berwajib apeda posko kebencanaan terdekat.
3: Cegah karhutlah dari hal-hal kecil di sekitar kita. Bebaskan udara kita, selamatkan masa depan.

0: Wah, wah, rajin sekali Pak Madi. Cangkul yang dalam, Pak.
1: Pak RT, ini Pak, saya tanam pohon-pohon biar halaman rumah hijau, Pak. Asri, teduh, dan adem. Tahu sendirilah, Pak, kalau sekarang ini makin susah mencari udara segar. Apalagi di tempat kita ini.
0: Iya, betul itu, Pak. Terkadang pembangunan itu bisa berdampak fatal bagi alam. Membangun perumahan, hutan digunduli. Buka kebun, hutan dibabat. Kawasan daerah resapan air itu dibikin gedung-gedung besar. Belum lagi kalau kita bicara pembakaran hutan yang asapnya membuat bangsa ini repot tiap tahun, Pak.
1: Ya, begitulah Pak RT. Perilaku manusia-manusia yang hanya mikir perut sendiri, tanpa peduli dengan alam, bahkan nyawa orang lain, Pak.
0: Iya, Pak. Mudah-mudahan apa yang dilakukan Bapak sekarang ini ditiru warga kita yang lain, ya. Dan sekarang saya permisi ya, Pak, ya. Mau ke kantor lurah. Ini berkas warga RT kita yang mau bikin KTP itu udah numpuk, Pak.
1: Oh, iya Pak RT. Hati-hati di jalan ya, Pak.
0: Iya, Pak. Mari.
2: Peduli alam bisa dimulai dari lingkungan rumah sendiri. Hal kecil bisa jadi memberi dampak luar biasa bagi kelestarian alam kita.
3: FM Pro 4 RR Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Duh, pagi Mai, kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana, Es?
0: Penan palak ku ne, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan ku ne, cuman lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pecah terkenal ya, cuman orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Dapat oh, kini, ne. Menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, ngapa, apa bunga kayak kinceng nasi? Ya, ku ne, nak promosi.

0: kaki nih.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat Bay, okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah es.
0: Kemana cara apa kun berdiri pe panggungnya?
1: Oh dek lah es, pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di pro 1, pro 2, apa ada di pro 4, pokok langsung direspon, es. Soal harga es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
3: FM Pro 4 RR Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
4: Not, lah kenyang perut nih, jam berapa hari nih?
5: Lah jam 7 malam, suat nih, gul.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Aduh, apa gimai? Kini ngangguku terus. Ngapa?
2: Nyepok dak kemana, Es?
1: Penen palak kone, Mai.
2: Yang apa, penen Es?
1: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
2: Dapat oh, kini, menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
1: Duh, apa bungan kayak kinceng nasi? Kok nenek promosinya kini?
2: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
1: Cemana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
2: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luas.

0: Pasnya pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon es. Soal harga es, silakan komunikasikan baiklah es.
1: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
0: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
4: Oh apa?

0: Pak. Lihatlah, Pak. Megak tuntun yang hijut.
1: Enggak banget. Mbak G kira, oh.
0: Hah, apalah yang dipakai di atas kepala itu. Nengok ngegedak renyek, Mbak. Cuma mangamang. Cuma orang tua. Seupaya.
2: Ano tuh namanya. Ay, apa ya namanya tuh. Duh, lah di ujung lidah.
3: Mbak, Mut, kenalkan, nih calon lakiku.
4: Ojan, maaf pok, ku tadi denger pun amang ke Mut, ngomong gayaku cem ke amang-amang, cem ke orang tuwe. Nih, ku jelaskan no, yang ku pakai di atas kepala ini, namanya Sungko Resam, kerajinan khas Urang Bangka.
3: Aok, Mbak, Mut, nih kopia atau peci khas Bangka yang biasa orang laki pakai. Justru anak muda cembebeb kune harus gebe sebagai bukti kecintaan kita, ndak cuma cinta kekku.
0: Tapi bener bayo, maka itu kayak jadi style Pok Jan. Ih, bakku ge dak suah makai ya.
2: Bukan apa ya, mut bak dak suah makai ya. Jemane nak makai men mesai sungkuk resam ge bak dak punye.

Oi, Super Adi. Bencana kadang datang ndak kita sangka. Pacak banjir, angin kenceng, atau kebakaran. Karena tuh penting bagi kita untuk selalu siap siaga, oh. Pertama, simpen nomor penting seperti pemadam kebakaran, rumah sakit, ke aparat desa di handphone kita. Jadi, men ade keadaan darurat, kita cepat minta bantuan. Kedua, siapkan tas darurat di rumah, ho. Isi pacak air minum, makanan ringan, senter, obat-obatan, ke dokumen penting yang disimpan dalam plastik supaya tidak basah. Ketiga, men hujan lebat ke air mulai naik, cepat pindah ke tempat yang lebih tinggi ke aman, ho. Jangan tunggu sampai air makin besar. Dan yang penting, tetap tenang kek saling bantu. Ingat, men kita siap kek waspada, risiko bencana pacak kita kurangi. Yuk, Supradi, mulai dari sekarang kita biasakan hidup siaga, karena jagi diri kita kek keluarga dari bencana adalah tanggung jawab kita bersama.

0: Sore sahabat budaya, sekian dari nanti Kak Sepradi pada hari ini. Sepradi O, hari Senin 21 September 2026. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Duh, apa gimana? Kini ngangguk terus. Ngapa?
2: Nyapu ada kemana, Es?
1: Penan palak kone, Mai.
2: Ya ngapa, penan Es?
1: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
2: Dapat kini nih. Oh, mana? Ya pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
1: Duh, ngapa-apa bunga kayak kinceng nasi. Kone, nak promosinya kini.
2: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
1: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
2: Oh, dah lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, AS.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan DEA di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898 74

0: 0868-4564. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
1: Ragam tradisi Nusantara.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

RRI Perempat Sungai Liat Sara Budaya Bangka Belitung. Selamat malam Sepredi, sedulur dimanapun saat ini berada. Berjumpa kembali bersama RRI Perempat Sungai Liat untuk kebersamaan kita di Belajah Sumba Berdendang yang akan menemani kebersamaan kita di malam hari ini sampai kaget jam 9 Sepredi. Oh. Nah, ada Ega menemani kebersamaan kita sekali lagi untuk Belajah Sumba Berdendang di mana acara ini juga disiarkan ya ataupun di relay berjaringan di Belajah Sumba ataupun Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera dan juga Bangka ya, tentunya menemani kebersamaan kita di malam hari ini di malam Selasa ya Seprendi ataupun sahabat budaya ya. Dan seperti biasa yang nak bergabung bersama Ega silakan ya, gerantikan kebersamaannya di 0812 13 14 10 39, dan kami hadir hingga nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Ya, kita bahas nih seputar keberlanjutan kemarau ya, Sepredi ataupun sahabat budaya, yang mana saat ini di Bangka Belitung sudah ada hujan, cuman kayak belum nyampai di Sungai Liat ya. Belum nyampai di Sungai Liat Sepredi, entah sembile ya atau entah kapan. Di sini sudah banyak nih kekeringan gitu yang melanda. Yang melanda wilayah kita gitu ya. Dan juga sudah ada yang beli air di luar dari sumur di rumah gitu Sepredi. Yalah tadi oh, untuk malam hari ini kembali yang ingin bergabung bersama Ega 08 12 13 14 10 39 untuk kebersamaan kita di Belajah Sumba Berdendang.

RRI Perempat Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung, Sopradi Sahabat Budaya. Untuk saat ini kembali ya, masih di RRI Perempat Sungai Liat, menemani kebersamaan kita untuk belajar Sumba berdendang. Yang nak berdendang, yang nak beguyang ya di malam hari ini, yuk silakan bergabung ke RRI Perempat Sungai Liat bersama Ega di 08 12 13 14 10 39. Ya Sopradi, diinformasikan ya kalau Sumatera Selatan itu deger hujan gitu ya pada saat kemarau ya. Ada nih penjelasan dari BMKG soal cuaca Sumatera Selatan. Enggak pengen tanya ya, di daerah mana bayi nih ya, ataupun di daerah mana aja yang sudah diguyur hujan gitu sahabat budaya. Jadi hujan yang mengguyur sejumlah wilayah Sumatera Selatan selama 3 hari berturut-turut ya, pada tanggal 20 sampai 22 September itu memunculkan pertanyaan di masyarakat, apakah musim kemarau sudah berakhir gitu ya. Nah, BMKG menjelaskan ataupun menegaskan bahwa fenomena ini bukanlah tanda berakhirnya musim kemarau. Hujan yang terjadi merupakan hasil dari kombinasi dinamika atmosfer saat operasi modifikasi cuaca yang tengah dilakukan di wilayah tersebut gitu ya. Dan Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Mahmud Badarudin II Palembang ya, Siswanto, menjelaskan bahwa hujan pada musim kemarau adalah hal yang wajar terjadi. Ya, jadi dikatakan kalau hujan yang turun dalam beberapa hari terakhir ini belum bisa menjadi penanda bahwa musim kemarau sudah berakhir. Kemarau memang ada hujan, sebab kemarau itu bukan berarti tidak ada hujan sama sekali. Hanya saja intensitas hujan saat musim kemarau lebih rendah, dan saat ini umumnya hanya intensitas ringan saja, sahabat budaya. Dan dikatakan pula saat ini Sumatera Selatan masih berada pada puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga pertengahan Oktober 2026, sementara masa pancaroba ataupun peralihan musim baru akan dimulai sekitar pertengahan Oktober hingga awal November ya. Yuk, untuk Supriyadi yang ingin bergabung bersama Ega di malam hari ini nih, pada istirahat semua nih sepertinya, ataupun lelah, letih, Predi habis beraktivitas di sepanjang hari. Dan saat ini kita hanya, mohon maaf ya untuk sekali lihat, saat ini kita hanya mengudara melalui live streaming saja, dikarenakan untuk FM-nya sedang ada sedikit trouble gitu ya. Dan tentunya juga masih kembali kami hadirkan untuk sajian lagu-lagu hiburan ya di Belajar Sumba Berdendang, dengan sajian lagu-lagu dari Bengkulu gitu ya, Lampung, kemudian juga Jambi ya, Sumatera Selatan, di Palembang, dan juga di Sungai Liat, seperti untuk kesempatan malam hari ini.

0: Belajar Sumba Berdendang masih bersama Anda.
1: Ya, masih di Belajar Sumba Berdendang ya. Sapradit ataupun sahabat budaya menemani kebersamaan di malam hari ini yang tentunya bergabung ya bersama RRI Pro 4 Bengkulu, Lampung, Jambi, ya Sumatera Selatan ataupun Palembang dan juga Bangka Belitung Sapradit di kesempatan saat ini. Ya, kembali yang bergabung, yang ingin bergabung bersama Ega ya, silakan untuk bisa bergabung di 08 12 13 14 10 39 ya, untuk menemani kebersamaan kita di malam hari ini ya. Dan juga untuk hujan ya Sapradi, mungkin belum sampai di Sungai Liat. Nah, Ega pengen tahu nih, apakah di Lampung ya, ataupun di Bengkulu, ya, ataupun di Sumatera Selatan gitu, Predi, lah turun hujan atau belum gitu ya. Jadi penasaran kan Ega? Ya, kita pengen tahu. Dan juga BMKG nih mengungkapkan bahwa hujan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir juga dipengaruhi oleh operasi modifikasi cuaca ataupun AMC, yang mana operasi ini dilakukan sebagai bagian dari upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan ya, khususnya di wilayah dengan jumlah titik panas yang tinggi. Dan AMC ini juga memanfaatkan potensi awan yang ada di atmosfer untuk disemai biar menghasilkan hujan seperti ini. Dan tujuan adalah membantu menurunkan intensitas kebakaran sekaligus menambah pasokan air di wilayah terdampak. Dan selama periode 20 sampai 22 September 2026, sejumlah wilayah di Sumatera Selatan diperkirakan mengalami hujan ringan hingga sedang sebagai dampak dari operasi tersebut. Walaupun sebagian besar wilayah Sumatera Selatan berpotensi diguyur hujan, Kota Palembang justru diprediksi tidak mengalami hujan dalam periode tersebut. Hal ini disebabkan oleh kondisi dinamika atmosfer yang mendukung untuk pertumbuhan awan hujan di wilayah itu, dan arah pergerakan awan hujan juga tidak menuju ke Kota Palembang seperti ini. Sumsel masih kering hingga Oktober, BMKG diprediksi musim hujan baru mulai di November nanti diperkirakan gitu ya. Ya sepertinya untuk telepon kita mengalami gangguan ya seperti ini, sehingga yang bergabung lewat WhatsApp telepon ya tidak bisa kita angkat gitu. Sahabat budaya mohon maaf, mungkin ada sedikit gangguan ya atau gimana ini gitu ya sahabat budaya. Tapi kembali masih dengan sajian lagu-lagu dari Belajar Sumba kami hadirkan untuk Sapradi di malam hari ini.

0: Ya, masih bersama bolanya semua merdendang ya untuk RRI Perempat Sungai Liat. Dan mohon maaf nih sedikit gangguan pada telepon kami ya. Selamat malam untuk Bapak Hamza Yusuf ya di Jambi gitu katanya. Assalamualaikum, waalaikumsalam ya. Selamat malam belajar semua perdendang. Markas lagu Tingkah Kalo-Kalo, lagu Jambi. Salamnya untuk Palembang, C. Sisi, C. Eli, C. Akbar, Bengkulu. Di Bengkulu Riko, Ayah Puput, Lampung, Bah Jarwo ya. Untuk Atim, kemudian Atim Bolo-Bolo. Sungai Liat Kak Julia, Kakek Tambura, Jambi, Bunda Wati, Ika Risianti, Waudin, Bang Ajun. Kemudian untuk Mbak Eganya, selamat malam, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Terima kasih nih, katanya Mbak Ega tolong diaktifkan. Udah diaktifkan kok teleponnya, cuman Dek tahu ya kenapa dia macam-macam itu. Kenapa dia tidak hidup gitu super radio. Ya, baiklah, nanti Ega akan hadirkan untuk lagunya dari Bapak Hamza Yusuf ya di malam hari ini. Ya, tadi lagunya Tingkah Kalo-Kalo ya. Okay, dan tentunya terima kasih ya untuk yang sudah bergabung bersama Ega di malam hari ini, sudah selalu setia juga mendengarkan Perempat ya. Dan semoga kehadiran Perempat ini bisa menjadi sahabat seperadi ataupun sanak sedulur semuanya.
1: Belajar Sumpah Berdendang masih bersama.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum. Cerita Mike Rom judulnya Alung Wisata ke Pulau Kapuk. Mike Rom gi ke pantai.
1: Usah rom manggil Mai nih. Oh Mai, apa Girom? Bisa ngumon pok tekaro-karo bukrek-krek ini apa entah. Sini lu pok ya. Kau nenek ngajak pok ya Mai. Kawa aku dah. Kek nyaro aku ketak dilek ya. Weh, okan nih Mai. Diri lu ngomong aben kalah nyamber macem kek ketau-tau bayi. Cucok pok nih jadi lu nuju Mai.
2: Kok ngapa pun Rom ngomong lah. Pok nang ngajak ku kemana nya Rom?
1: Pok tau dari ni hari pemai.
2: Tah geok, dek tau lagi ku ke hari.
1: Yalah kata orang ya Mai. Belajar ke hari gede tau lagi lah ha. Nek kenari minggu Mai yo. Kita ke pantai ya Mai.
2: Rom, Rom. Ngajak ke pantai ge rusoh ngalah-ngalah orang demo pok ne Rom.
1: Men ngomong ke kane Mai harus kuat-kuat. Gaspol, juwet pok deh hal Mai.
2: Tah siapa yang juwet? Pok yah lah yang juwet Rom.
1: Aduh, panje kan nih Mai. Panjang cerita. Yo, nak apa dah? Ku ngajak pok nih Mai.
2: Dah Rom, males ku Rom. Gi ngapa dak ke pantai? Langok bantut lungoi. Gi mese-mese yalah yang dilihat ah.
1: Nanya pulik ngape? Man ke pantai tu ngelihat pemandangan Mai. Nyuci mate, mandi, berenang di laut toh.
2: Mentu ku ge tau Rom, dengek dipadeh. Dek ade ke pantai nek nyuci baju nyetrika. Ukan dia apa Rom, mensuat neku males ke pantainya Rom. Ge nyakit hati kita.
1: Ngapain Mai? Kata gak ada sihat badan apa gak sihat kepala. Orang gi ke pantai seneng hati, yang pok sebalik ke. Kasri kan tahu, men pantai-pantai kita nih luar biasa indah pemandangan, Mai.
2: Oh, Rom, bener nian, pantai kita nih indah-indah. Ku malas mesege ku denger orang ngomong ringem ke pantai mentengah gini ya. Ukan pemandangan laut lepas yang dilihat, tapi kumpulan kutak-kutak nyemot di tengah laut nu.
1: Mai, Mai, kayak gini ngape kena mending ngurus kutak-kutak apa kapal skabento. Bukan kita yang harus pening, Mai. Kita nikmati baik pemandangan pantai. Beres kan, Mai?
2: Tapi, Rom, ku melah ke pantai tu nak nyaman segale-gale lah. Nak ngeliat pemandangan bagus. Nenang pikir, Rom.
1: Iyalah, Mai. Kita lihat lu, oh. Sampai tahu lah, Dedeki. Dek bising mendadek, Mai. Biasa ya, kalah tukang mut kekacauan mentengah ngumpul-ngumpul, Mai. Dek seru mendadekan, Mai.
2: Igi matai, Karom. Katulah tukang bising, ngetau, Dek. Adik-adik bayi tingkah, Dek, mengenakan.
1: Deng. Sama iyalah kita ini, Mai. Sikok guru, sikok ilmu, jadi jangan berganggu. Sekarang ku nanya lagi, kato negi apa dak ke pantai ini?
2: Gide o. Olah pun dek kawa kesian kek kan nangis nguleng-nguleng lek Rom.
1: Iyalah ku ingin cem tuntah ge. Yo pon, kita siap-siap.

0: kakek Rom lah di pantai.
1: Alhamdulillah lah nyampai. Seger udaranya, mai. Seger. Cube pok tengong tu Rom. Apa yang di laut kutak besek-besek no?
2: Wow, auk mayo. Banyak kapal kutak-kutak besar tu.
1: Nilah bukan apa Rom ku malas pergi tadi ya. Nyakit mata ke hati ketak. Tegerialah mikir takut kak jiwa Rom.
2: Jadi cemane pun mai. Jadi dak kita ni mentang tikerane.
1: Pok bentang lah diwe. Ku nak pulang Rom.
2: Pasal ku mai men ka pulang ku kena ngikut lah. Beka katega nyuruh ku pulang berjalan mai. Sampai ya tipo mai.
1: Yuh Rom cepet men kita nyari tempat lain yang dak nyakit mata nih.
2: Bener mai. Along kita belayar ke Pulau Kapuk.
1: Ngebem muli Rom.
2: Oh ngebesak badan.
0: Weh, kesian mai ke Rom. Ujung-ujungnya jorang belayar ke Pulau Kapuk. Jadi, yo kita jaga alam kita ne, pantai-pantai, hutan-hutan, tempat-tempat wisata lainnya, menukan kita sampai lagi juga.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Tangtut, tembang terakhir untuk

Baik, selamat malam kembali seperti sahabat budaya dimanapun saat ini berada. Bersama perempat ngantika untuk beristirahat di malam hari ini ya. Setelah seharian menikmati aktivitas ya, beragam aktivitas apalagi di awal pekan tentunya. Adalah Lotaya Pradio. Nah, perempat hadir ke ngantika Pradio beristirahat dengan sajian lagu-lagu khas dari Bangka Belitung.

0: 103,9 FM Pro 4 RR Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung. Kenal dengan kota Pangkal Pinang. Pangkal Pinang adalah ibu kota provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tentunya jadi pusat perdagangan dan pusat kota. Lalu lalang kendaraan pun dari tahun ke tahun semakin bertambah seiring bertambahnya jumlah penduduk. Ada satu keunikan yang mencolok di Bangka Belitung, yaitu kendaraan yang sangat familiar di kalangan generasi 80-an, yaitu ponis atau sering disebut dengan otoponis. Ponis adalah singkatan dari Persatuan Oto-Oto Warga Negara Indonesia yang merupakan moda transportasi darat antara Pangkal Pinang dan Sungai Liat yang dijalankan oleh orang Tionghoa warga negara Indonesia. Seperti dijelaskan oleh sejarawan dan maestro seni tradisi Provinsi Bangka Belitung, Ahmad Elvian.
1: Ponis adalah salah satu moda transportasi yang ada di Bangka Belitung ya, khususnya untuk melayani rute Tingkong Liat Kong atau Pangkal Pinang Sungai Liat atau Sungai Liat Pangkal Pinang. Disebut oleh masyarakat dengan sebutan oto ya, oto ponis atau mobil ponis. Nah, mobil ini diberi nama ponis itu dengan singkatan Persatuan Oto Warga Negara Indonesia. Nah, banyak sekali ya perusahaan oto yang melayani transportasi penumpang ya di Pulau Bangka. Kalau di Bangka Selatan itu ada dua, PO Sabang Jaya dengan PO Bintang Selatan. Kemudian kalau di Mentok Pangkal Pinang itu ada PO Putri Tanjung. Kalau di Pangkal Pinang Blinyu atau Blinyu Sungai Liat itu ada PO Gobu ya, gabungan Oto Bangka Utara. Nah, perusahaan oto yang melayani ya transportasi di Pulau Bangka yang paling populer itu adalah ponis. Karena armadanya pada sekitar tahun 70-an itu cukup banyak ya, ada sekitar 53 kendaraan ya. Jadi mereka dari terminal Pangkal Pinang atau dari terminal Sungai Liat itu berjalan ya melayani penumpang dengan antrian ya berdasarkan nomor lambungnya. Jadi kendaraan ini memiliki keunikan karena bisa dinaiki di mana saja tempat pemberhentian sesuai dengan permintaan penumpangnya. Cuma start awalnya ada di terminal. Jadi dia mau berhenti di simpang mana, di kampung mana, itu bisa menurunkan dan menaikkan penumpang. Nah, kenapa disebut perusahaan oto warga negara Indonesia? Karena tahun 1959 pemerintah mengeluarkan PP 10 tahun 59 yang melarang warga negara asing untuk melakukan usaha perdagangan dan usaha lainnya di kampung-kampung di Indonesia ya, di desa-desa atau di kampung-kampung di Indonesia kecuali di daerah swatantra. Daerah swatantra itu kalau di Bangka pada tahun 59 itu hanya dua, Sungai Liat dan Pangkal Pinang. Nah, untuk mengaktualisasi dari PP 1059 tersebut, maka perusahaan oto pun mereka beri nama perusahaan oto warga negara Indonesia. Jadi untuk membedakan antara usaha milik warga negara Indonesia dan usaha yang bukan milik WNI. Sebab berdasarkan Pulse Telling sensus penduduk tahun 71, jumlah penduduk Kabupaten Bangka itu sekitar 369.000 jiwa. Nah, dari 369.000 jiwa itu sekitar 54.000 itu adalah warga negara asing ya, warga negara asing. Masih ada WNA tahun 71 itu. WNA ada warga negara asing yang kebanyakan adalah orang-orang Tionghoa. Sekitar 53.000 lebih itu adalah WNI, warga negara Indonesia, keturunan Tionghoa. Jadi hampir 27% dari penduduk adalah warga negara asing, keturunan orang-orang Tionghoa. Kalau di Pangkal Pinang itu sekitar

0: 15.000 usaha transportasi, moda transportasi yang mereka bangun itu mereka beri nama ONIS ya, Satuan Oto Warga Negara Indonesia, yang WNI-nya yang bukan yang ini. Nah, mobil ini mesinnya ya, pertama dia mesin bisa Chevrolet ya, bisa Mitsubishi. Nah, mesinnya kemudian bodinya ya, bodinya itu dibuat dari kayu. Ya, ini kayu. Nah, tempat duduknya juga dari kayu, kacanya juga dari kayu yang dilapisi dengan plastik. Nah, jadi bagasinya ada di atas. Naiknya dari belakang itu kan, belakang kiri kendaraan. Nah, mobilnya dicat menarik ya. Kepalanya warna merah, bodinya warna kuning. Merah itu mungkin melambangkan pengaruh dari Tionghoa ya, dari Tionghoa, sedangkan kuning ini adalah lambang kemakmuran, lambang kesuburan.
1: Tanpa AC ini menggunakan mesin merek Mitsubishi, Daihatsu, dan GMC buatan tahun 1987 dengan bahan bakar solar dan bensin. Pada umumnya, Ponis dicat dengan warna merah untuk kepala mobil dan kuning untuk badan mobil. Bus ini sangat istimewa karena mayoritas badannya terbuat dari kayu. Mulai dari tempat duduk, pintu, dan jendela, Ponis menggunakan kayu jenis ubak atau medang, mentangar, dan mengkris. Salah satu supir Ponis yang bernama Kai Shai memiliki sebuah kebanggaan tersendiri baginya saat mengendarai Ponis. Namun seiring berjalannya waktu, Ponis pun hilang ditelan zaman.
2: Karena saya masih muda, kecil itu, saya lihat supir-supir Ponis ini gimana ya. Kayaknya pakainya keren gitu kan. Oh, nah, jadi saya pikir, ah ya, kalau jadi seorang supir Ponis ini enak ya. Kalau dia ngopi ke warung, kalau dia makan ke restoran. Jadi itu saya senang pakai Ponis. Nah, jadi saya mulai terjun, mulai jadi sopir Ponis ini tahun 78 itu saya hobi pakai Ponis, nyopirnya itu. Nah, dari situlah. Tapi waktu itu kan zaman dahulu kan gimana ya? Kalau gajinya itu enggak seberapa gitu. Tapi memang hobi nyopir itu kayaknya daripada nyopir truk, alung kita sopir jadi sopir Ponis itu. Kalau jadi sopir Ponis ini, kalau saya dulu kan, kalau boleh dibilang Bangka ini sekeliling dicatar kayak orang-orang itu. Pertama anak-anak sekolah kan, libur-libur gitu, orang ke pantai, di situ senangnya. Bawa penumpang apa saja lah kalau ada yang catar kita gitu.
1: Saat ini, masyarakat tidak dapat menggunakan Ponis sebagai transportasi umum dikarenakan suku cadang yang sulit didapat, serta persaingan dengan mobil-mobil baru yang lebih nyaman dengan fasilitas yang lebih memadai. Saat ini, Ponis menjadi sarana yang memperkaya pariwisata di Kota Pangkal Pinang. Dan kita dapat menaiki mobil Ponis di Museum Timah, seperti yang dijelaskan oleh Aldi Rahmandai selaku supir Ponis City Tours.
3: Memang pada umumnya masyarakat Pulau Bangka, orang-orang yang lama ya, yang lahir di tahun 60-an itu sudah mengenal Ponis. Nah, mereka terkadang menaiki Ponis itu untuk merasakan kembali sensasi ketika masa lalu mereka naik transportasi umum ini. Nah, dan itu juga diturunkan kepada anak cucu mereka, jadi mereka juga berbagi cerita. Jadi penumpang Ponis ini bukan dari kalangan orang zaman dulu, tapi juga masyarakat pada umumnya, atau bisa dibilang generasi zaman now ya, seperti itu. Anak-anak sekolah misalkan, atau turis-turis yang lokal dan Nusantara itu banyak ya yang mengetahui Ponis ini dari internet dan promosi-promosi yang dilakukan oleh Museum Timah. Jadi mereka antusias dan penasaran. Mobil ini kan mobil kayu, sasisnya kayu ya, cuman mesinnya itu Mitsubishi biasa. Misalkan Sabtu Minggu itu cukup banyak ya, itu bisa kurang lebih 4 rit ya.
1: Kedepannya, walaupun Ponis sudah tidak dapat dioperasikan seperti dulu, namun setidaknya masyarakat dan generasi muda mengetahui bahwa Ponis adalah alat transportasi yang legendaris pada zamannya.

0: Dra, men kita pikir-pikir kok, kita nih sering nggak belanja makanan-makanan viral kayak kekinian. Makanan khas luar kota, apa enggak luar negeri terus yang kita cari nih.
1: Tapi menku pribadi, seseneng-seneng aku kayak makanan kekinian. Lidah aku nih tetap dapat cabe bola. Tetap paling seneng menlaningo makanan khas daerah kita sendiri. Macam lempah kuning, lempah keladi, rusib, dan lain-lain.
0: Rasa yang memang rasa khas daerah kita. Kita, sebagai generasi muda Bangka saat ini, harus sepacak melestarikan makanan khas daerah kita. Biar anak cucu kita pacak ikut ngerasain warisan kuliner kita.
1: Nah, itu lagi. Menukan kita yang meli dan ngeramai. Lame-lame kuliner legendaris warisan nenek moyang kita ini pacak hilang di gerusik zaman. Sayang kan?
0: Oh, iya, no. Makanan daerah itu kan bukan cuma soal kenyang bayi. Tapi ada sejarah keidentitas daerah kita di dalamnya juga.
1: Setiap perpaduan bahan kayak bumbu tuh cerita turun-menurun. Itulah, melestarikan makanan khas daerah kita itu gak harus repot iga muat festival besar. Cukup dengan menjadikan pilihan utama men kita masak apa belanja sehari-hari.
0: Wow, ku ada ide, Dra. Besok, men kita nyantai kayak kawan-kawan, kelak ku nak ajak ke kedai makanan khas daerah kita bayi. Biar orang-orang tuge makin tahu kayak tertarik nyobe.
1: Nah, macam itulah namanya anak muda Bangka. Bangga kayak rasa lokal kita ini.
0: Yo, kita habiskan lu nih. Habis itu kita bungkus kayak orang rumah.
1: Hahaha, siap ki, gas.
2: Kuliner daerah adalah identitas dan warisan budaya yang tak ternilai harganya. Jangan biarkan rasa otentik warisan leluhur hilang. Mari cintai dan lestarikan masakan khas daerah kita. Rawat budayanya, nikmati rasanya.

Aku Ega, Care Kan Operator Beni Saputra, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa esok dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 103,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sungai Program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali udara, tetap udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Di Banjaroskan dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat bersama kami, RRI Pro 4 Sungai Liat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, seperadi sahabat budaya. Pagi hari ini, edisi Selasa 22 September 2026, Kek Rara ngantika hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dalam rangkaian program diawali dengan Kupia Pro 4, kami lanjutkan dalam program informasi terkini di Ngopi Pagi, dan akan dihadirkan ragam unsur budaya hidup sehat, bisa sharing rangkaian hidup sehat ala Sepradi untuk di hari ini. Sepradi, dalam rangkaian program yang kami hadirkan untuk mengawali aktivitas pagi, Kak, semoga aktivitas pagi hari ini diberikan kelancaran, diberikan semangat, dan diberikan kemudahan. Jangan lupa untuk selalu bersyukur, selalu bersemangat beraktivitas, dan berpikir positif. Sepradi, selamat mengawali aktivitas pagi, Kak, di 103,9 FM RRI Digital, juga streaming rri.co.id. Pagi hari ini kami ajak sepradi-sepradi semuanya mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Hairuman DH dengan judul Agar Ilmu dan Akal Menyelamatkan. Selamat mendengarkan.
2: FM Pro 4 RR Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
3: Komunikasi perkara iman dan takwa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammadin imamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain, amma ba'du. Para pendengar RI yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah, berjumpa kembali dengan saya Ustadz Hoiruman Deha dalam acara yang kita mohon kepada Allah agar acara kita ini diberkahi, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di awal perjumpaan kita ini, mari bersama-sama kita memanjatkan syukur kepada Allah atas limpahan taufik, hidayah beserta inayahnya yang setiap waktu disalurkan oleh Allah kepada kita. Allah setiap waktu selalu menurunkan hidayahnya. Setiap detik Allah selalu menurunkan hidayah kepada kita, tapi hidayah itu sama ada yang mental gitu, ada yang mental. Oleh karena banyaknya dosa-dosa kita, hidayah ini sulit untuk masuk. Padahal setiap waktu Allah selalu mengirimkan. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah selantiasa mengirimkan hidayah untuk kita. Tidak ada hentinya Allah mengirimkan hidayah. Maka kita perlu bersyukur kepada Allah atas hal tersebut. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang nabi yang begitu luar biasa Rasulullah itu. Rasulullah itu sangat kasih sayang kepada kita umatnya, bukan hanya kepada kita manusia, keselain manusia juga Rasulullah sangat menyayangi dan peduli. Suatu hari Rasulullah berjalan di pasar. Kemudian Rasulullah melihat seekor rusa atau kijang yang sedang menangis, betina dia itu. Yang sedang menangis. Rusa itu berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tolong beli saya." Nabi melihat itu sedang menangis, "Kenapa engkau?" kata Nabi. "Saya ya Rasulullah habis melahirkan. Dan saya tinggalkan anak-anak saya yang masih bayi di dalam hutan dan saya ditangkap oleh orang ini yang menjual saya ini. Oleh karenanya, tolong beli saya ya Rasul dan lepaskan saya sebentar untuk nyusuin anak saya. Setelah itu saya akan balik lagi kepadamu." Jadi Rasulullah sangat iba kasihan kepada rusa itu, lalu dibeli oleh Nabi dan dilepaskan. Jadi bukan hanya Nabi Sulaiman saja yang mengerti bahasa binatang itu, bukan. Nabi-nabi yang lain juga paham. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam paham. Nabi Daud, nabi-nabi yang lain banyak paham bahasa-bahasa binatang nih. Cuma mereka tidak menampakkan. Semoga kita senantiasa disambungkan hati kepada Kanjeng Nabi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah, perlu kita ingat. Melalui acara ini saya mengingatkan diri saya sendiri pada khususnya dan kita semua pada umumnya. Apa itu? Kita ini punya kehidupan dunia dan juga akhirat. Kita ini bukan hanya hidup di sini, habis itu selesai, tidak. Kita akan berpindah melakukan kehidupan berikutnya. Akan masuk ke kehidupan berikutnya, yaitu kehidupan akhirat. Atau sebelum kehidupan akhirat, kehidupan barzakh, kubur, alam kubur. Kita sekarang punya kehidupan dunia. Juga kita punya kehidupan akhirat. Kehidupan dunia ini kita tentu memikirkan hal-hal keduniawian.
Kita hidup di dunia butuh dunia, butuh harta. Karena kita mau beribadah, perlu penutup aurat, gak punya duit, gak punya harta, gak bisa beli, kan seperti itu. Kita misalkan mau umroh, gak punya ongkos, gak bisa. Kita mau beli beras, gak punya duit, gak bisa dibayar dengan tasbih misalkan, gak bisa, butuh dunia. Tetapi yang paling penting, kita jangan hanya memikirkan dunia ini saja, kehidupan dunia ini saja, tapi juga kita memikirkan kehidupan berikutnya, yaitu kehidupan akhirat. Itu yang paling penting, pikirkan. Wal akhiratu khairul. Wal akhiratu khair, akhirat itu lebih wa abqa, lebih baik wa abqa lan dan kekal. Kita mikirkan bahwa kita ini akan mengalami kematian. Kita akan mengalami yang namanya ajal. Berpindah dari dunia ke alam akhirat, ke alam barzakh. Setelah kita merenungkan bahwa kita ini bakalan kembali ke situ. Bakalan kita ini pulang ke alam sana. Yang kedua yang harus kita renungkan, macam mana nasibku nanti di sana. Saat kita masuk ke alam berikutnya, ke alam barzakh, kuni jadi orang selamat atau orang celaka? Apakah kuni jadi orang yang selamat masuk surga, dapat nikmat kubur, kemudian masuk surga, atau jadi orang yang celaka? Orang yang celaka dapat siksa kubur dan na'udzubillah masuk ke dalam neraka. Apakah seperti itu? Makanya disitulah kita ini jangan hanya memikirkan dunia. Renungkan kedua-duanya, hal-hal yang bisa memudaratkan kepada kita ini, apa hal-hal yang bisa bermanfaat nyelamatin kita nanti di akhirat. Apa sesuatu yang bisa membahayakan kita nanti di akhirat, itu difikirkan, direnungkan. Direnungkan karena kalau kita tidak merenung itu, jika tidak merenungkan hal itu, walaupun kita punya ilmu. Punya ilmu nih. Apal hadis ini, apal Quran, apal hadis ini, kitab-kitab apal, segala macam. Tapi tidak merenungkan keselamatan-keselamatan di akhirat, sulit untuk kita. Sulit. Sulit untuk selamat. Maka walaupun punya ilmu, enggak ada manfaatnya ilmu. Ilmu kita bukan menyelamatkan. Justru ilmu kita bisa berbalik. Bisa memusuhi menjadi musuh kita. Akan dituntut kita. Oleh karenanya, Imam Az-Zarnuji di dalam kitabnya Ta'limul Muta'allim mengingatkan. Apa? Fayam bagi lil insan ayyakulah an-napsihi wa mayamfahu wa mayadruha fi ulaha wa ukhroha. Fayastajlibah ma yanfa'uha wa yajtanibah ma yadurruha kay la yakunu aqluhu wa ilmuhu jatan alaihi fayazdada uqubatan na'udzubillah min sukhtihi wa iqabih. Kata beliau, hendaknya manusia itu merenungkan sesuatu yang bermanfaat. Tidak hanya merenungkan, tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, nafsunya. Juga merenungkan sesuatu yang bermanfaat untuknya. Sesuatu yang membahayakan dirinya. Di dalam akhirat dan juga di dalam dunia dan di akhirat. Apa hal yang bisa menyelamatkan kita di dunia? Apa hal yang menyelamatkan kita di akhirat? Sehingga kalau kita sudah merenungkan, oh ternyata ini yang bisa bermanfaat untuk saya di dunia, ini yang bisa membuat celaka saya di dunia, ini yang membuat saya selamat di akhirat, manfaat di dunia, maka kalau demikian kita akan tertarik melakukan hal-hal yang bisa nyelamatin kita, yang bermanfaat. Kalau tidak ada renungan-renungan seperti itu,
maka ilmu yang kita miliki, akal yang kita miliki, itu akan mencelakai kita, justru akan menjauhkan kita dari agama. Sehingga bukan nambah dekat sama Tuhan, malah nambah jauh. Man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa buda. Orang yang banyak ilmunya tapi enggak dapat hidayah, maka akan tambah jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, oleh karenanya kita ini jangan hanya memikirkan diri kita ini, badan kita, nafsu kita, juga pikirkanlah hal apa yang bisa nyelamatin kita, hal ini bisa mencelakai kita, apa yang bisa nyelamatin kita di akhirat, menguntungkan, mencelakakan kita di akhirat, itu harus difikirkan. Karena kalau tidak difikirkan, walaupun kita punya ilmu, ilmu kita itu akan menjadi bumerang untuk kita. Semoga kita selalu merenungkan hal-hal yang manfaat dan mudarat untuk kita. Mungkin ini yang bisa agar kita selamat. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Semoga manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: goal. A goal.
1: Berapa ya?
0: Kok tengok aja berapa nih?
1: Apa ginon?
0: Hari ini lah jam berapa, Gul?
1: Wow, lah jam 6 hari ini, Pradi. Oh, Nod, lah jam 6.

pagi, Supradi. Di kabar Bangka Belitung pagi hari ini, informasi pemerintah Kabupaten Belitung Timur terapkan kartu kendali bagi pengecer BBM. Kabar selengkapnya, pemerintah Kabupaten Belitung Timur bersama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah menyepakati pengecer BBM kios diatur memakai kartu kendali yang diterbitkan masing-masing kecamatan sebagai upaya mengatasi persoalan antrean. Bupati Belitung Timur Kamarudin Muten menyebutkan masing-masing kecamatan membagi pengecer ke dalam 3 kelompok. Pengecer mendapatkan kartu kendali sesuai wilayah pembelian dan hanya pajak dilakukan pembelian di SPBU sesuai wilayah.

masing-masing. Melalui mekanisme tersebut, setiap pengecer dibatasi membeli maksimal 60 liter BBM per hari. BBM yang dibeli wajib dijual kembali ke masyarakat melalui kios. Bupati juga menegaskan tidak ada lagi silah pengerit dalam pengaturan tersebut. Pengecer yang mendapatkan kartu kendali merupakan mereka yang telah masuk dalam data pemerintah kecamatan. Pengaturan kartu kendali mulai diberlakukan Senin sampai Sabtu, sementara hari Minggu diperbolehkan melakukan pembelian BBM secara bebas tanpa menggunakan kartu kendali. Salah satu warga Kecamatan Manggar, Panji, menyambut baik diberlakukan pengaturan penerapan kartu kendali. Diharapkan mekanisme pembagian kartu dilakukan secara tepat berdasarkan data pengecer yang benar-benar aktif, sehingga tidak menimbulkan persoalan baru dalam mendapatkan BBM. Demikian Sepradi di kabar Bangka Belitung pagi hari ini. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung selanjutnya.

0: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Seperti terima kasih banyak Ika Agi setia mendengarkan RRI Pro 4 Sungai Liat. Dan untuk pagi hari ini kami akan hadirkan informasi-informasi terkini. Kami akan update cuaca dan perkembangan yang sekarang nih Sepradio sedang menjadi trending untuk diumumkan pagi ini bersama Pro 4 di Ngopi Pagi. Jadi tetap saya bersama RRI Pro 4 Sungai Liat. Selamat mengawali aktivitas pagi Ika.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
3: Oh apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
3: Oh memang be, penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan nak oh.
2: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan oh. Nah batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan eh. Ngade-ngade.
3: Yalah mendek tahu ke isi dunia nih. Harga cabai mahal ialah kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
3: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampak bawa batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP ialah kita tengok bahari-hari.
3: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, di dalam HP nih. Ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara, guys?
3: Kak ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harusnya ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, ao lah guys. Wow, udah kok guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Boh. Ha, abang penyiar ge bening suara yo. Dek payah banten lagi guys.
3: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi meneh saking ingin.
3: Oh bi seti, biar dek kenyang makan tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. madu pelawan nyaman ge jadi anyar.

0: 103,9 FM Pro 4 RR Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Spradi, yuh kita ngupi. Ngomong apa baik pagi-pagi kayak Pro 4 RR.

0: ditukoni mbake kuwi lho.
1: Eh, niat kerja ora to? Anggrono wedokan ayu langsung domblong. Damn.

0: Perempat sungai lihat Supradi, ku akan hadirkan informasi cuaca Supradi lade mendung-mendung. Berharap mudah-mudahan kebagian juga turunnya air hujan bagi beberapa wilayah lum diberikan rezeki hujan. Oh, karena sejak kemarin tuh lah banyak orang-orang update. Wah, hujan di tempat kami nih Supradi, hujannya lebet. Oh, jadi kita bersyukur lah Supradi. Oh. Maka untuk perkiraan cuaca wilayah Kepulauan Bangka Belitung hari ini Selasa 22 September 2026 secara umum didominasi oleh kondisi sebagian berawan sampai berawan tebal. Suhu udara sekarang nih ada di kisaran 27 derajat Celcius dengan kelembapan 86%, hembusan angin dari arah tenggara sekitar 5 mph dan siang hari terasa cukup terik dengan suhu maksimal 33 derajat Celcius. Namun suhu udara akan menurun menjadi 25 derajat Celcius di malam hari. Nah, maka Supradio sejak semalam sih yo ku ngerasa itu anginnya nih agak-agak sejuk kayak nah tuh. Nah, lah cocok lah makai jaket nama kemana-mana ya malam. Mendaakan malam agak-agak terasa gerah ataupun hangat. Meskipun cuaca cenderung berawan, Supradi terdapat potensi hujan singkat atau hujan lokal di beberapa titik pada siang sampai sore hari dengan peluang presipitasi sekitar antara 5% sampai 15%. Jadi Supradi Ika Pacak memantau secara detail perkembangan cuaca per jam dan hariannya melalui BMKG Kepulauan Bangka Belitung. Simak juga informasi lain yang akan kuhadirkan bahwa antrian BBM masih mengular. Ika ngerasa ada macam nak tuh Supradi, dan apa yang menjadi harapan Ika yang ndak di ngantri mungkin juga berasa ya tuh adalah harga ecerane meningkat. Jadi bahasa budak-budak sekarang indis ekonomi alias lah kembang kempes terasa untuk membeli kebutuhan transportasi ya BBM tadi. Ada sebagian orang yang menyisihkan tabungannya untuk membeli kendaraan listrik, tapi ada juga yang timbang pilih kendaraan listrik dengan keuntungan dan juga nilai positif negatif Supradi. Dan untuk Kika yang nak bergabung kayakku di pagi hari ini juga boleh memberikan informasi ataupun mengomentari terkait dengan salah satu, memang ada budaya antri, tapi kalau lah terlalu panjang Supradi, ada beberapa hal yang memang harus dipersiapkan, terutama kondisi kesehatan fisik. Nah, sebagian kendaraan tuh jam 4 pagi lah berangkat untuk antri. Itu untuk BBM jenis solar. Ada yang lah dari malam pun sudah mengantri. Nah, bagi pengendara yang melintas di seputaran SPBU setempat yang dimana antriannya sudah dimulai sejak dini hari, berhati-hati yang agi nyawa lo mengumpul alias agi ngantuk-ngantuk macam itu Supradi, ini harus ditingkatkan. Betul-betul pastikan ndak de berkendara dalam kondisi kantuk karena tuh berbahaya sekali. Hal apa yang bisa memicu Ika untuk menghilangkan rasa kantuk? Nah, maka baca diupayakan. Apakah mandi air hangat pagi-pagi Supradi biar lah ngantuk, atau minum air hangat, atau sarapan pagi ada supaya menghilangkan rasa kantuk. Ketika berkendara tuh sangat berbahaya. Lah ndak de fokus lagi Supradi, apa lagi diradak? Apa lagi di tengah kondisi sekarang nih tingkat kecelakaan lalu lintas yang cukup tinggi. Kita ke penelpon dulu yang bergabung pagi hari ini. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi Bang Rido.
1: Iya.
0: Apa kabar Bang Rido?
1: Kabar alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Diperlanglah ada hujan lom.
1: Lom.
0: Lom hujan.
1: Selamat ya lom.
0: Wah, aik tapi nak mana? Aman tak lagi ya?
1: Aik, aman dan setemah ya.
0: Ah.
1: Semua orang udah tahu lah kan.
0: Oh.
1: Kalau orang malah meli lah mana ya.
0: Oh, tetangga-tetangga Bang Rido lah meli ya Pio. Oh,
1: meli. Orang kan terlapor meli lah kalau orang mandi di kolong.
0: Oh, separuh mandi di kolong.
1: Oh.
0: Mendari dulu ge memang masyarakat nih hobi di kolong sebenarnya.
1: Alhamdulillah kena ada kolong, meli di kolong itu mandi orang dak.
0: Oh, tapi
1: ada di kan dulu ada kolong tuh meniki ge kolong.
0: Kolong mandi ya ge bagus ai ya pita jage ya.
1: Jage lah paro ah.
0: Oh.
1: Pola ben kayo ade ira paro kolong.
0: Paro lah di anu KTI lah dirusak kok.
1: Oh, paro kan. Pro dia lah mana yang anu yang dalam-dalam rusak kuat kan. Mana yang anu tuh dia dia anu diganggu.
0: Oh jadi kalau di tempat Bang Rido gitu bagus lah oh, tempat kolong mandi ya.
1: Kolong kebatin kebatin dulu. Kolong kebatin tuh di jalan batingan tuh di kolong batin tuh.
0: Oh.
1: Itu ya jadi cuek pada.
0: Ada berapa eko tempat kolong mandi ya?
1: Kolong mana dulu bang banyak berolong.
0: Banyak kok.
1: Oh. Dulu kan ke kolong banyak kira banyak kontek ini dari tempat bukan tinggi ini sepuluh kan oh kolong kebatin dulu kan bila
0: yang tuh ex kebatin tuh bagus kok di mandi
1: bagus dok
0: air bagus kok
1: bagus kalau lihat memang kebatin dok dalam takut mendidir dalam takut
0: oh mendalam
1: buruk lah.
0: Iyalah, man sekarang nih.
1: Oh, takut tuh jadi buruk kan, yang kolong-kolong dalam-dalam ya.
0: Oh, kolong di kita, seada yang tua yang kita takut.
1: Iyalah, takut, kolong jadi buruk
0: Jadi yang kolong untuk mandi yang kecil-kecil bayi, yang dangkal bayi, ya udah?
1: Kecil-kecil bayi lah, kalau abang-abang takut-takut habis mandi itu kolong-kolong yang dalam-dalam tuh.
0: Iya. Petanam mana mana nih, mana no nih, belum ada hujan nih.
1: Pak, nanam-nanam itu nanam apa aja nih? Dia orang nanam-nanam aja lah, pakai energi ada air aja lah, siram kan. Lagi banyak siram untuk menanam-nanam itu.
0: Asaku sayur mahal di sana.
1: Ada mahal kan pandas, masa muda juga.
0: Oh. Nah,
1: perih pandas kan. Mahal lah sekolah, kilo penempat-empat penanam sayur menepannya sekolah. Kan mahal lah.
0: Ikan mahal lah.
1: Mahal kali ya lagi nenek.
0: Apa ge mahal?
1: Oh mahal, bukan tengah mahal.
0: Eh. BBM mahal.
1: Mahal bayi, bukan ini sekarang nih. Kau beli air turun nih.
0: Udah tahu ngisah lagi lah kata orang bangka.
1: Kita ngoro kan ngolah aja lah. Ngolah lah kebuk-kebuk lah. Kita ngolah ngolah lah. Kita ngolah ngolah aja lah.
0: Oh. Oke lah pun aneh. Bang Rido pagi ini ada lagu apa yang nak didengarkan?
1: Lagu apa? Kita pagi ini
0: entah udah untuk menghilangkan ini, kemumetan di tengah serba-serba naik nih.
1: Dangdut ini dok.
0: Lagu dangdut apa?
1: Lagu apa sih dok? Lagu apa sih kerja? Beri yang nolongkan madu aja dok.
0: Racun dan madu?
1: Madu, madu aja.
0: Oh, adi.
1: Adi. Oh, salam
0: ah. Ah.
1: Salam Bang Yan, no, istrinya, anak-anak yang pihak, yang kaki, Ibrahim, no, Muhammad, yang kecil, no, Bang Kudip, Tanya, Mela, Prati, no, Yumil, Farni, Ibu Fitri, no, apa-apa. Wayau enak pasupan tambak tidak dijentet harus dijentet dan beruas suami yo sebenarnya rindu buat salam semua baik lah anak sore anak nenek pagi
0: siapa
1: Pak Rido yo
0: okay Bang Rido
1: siapa suami siapa Mbak Naya, ada nampak sehat lah di Bang Rido. Kita cepat turun lah, kira-kira boleh nih, kira-kira rakyat orang kira.
0: Amin.
1: Tapi, ladeh lah orang, hujan-hujan di kampung-kampung.
0: Ah, ladeh lah hujan lah, Faro lah.
1: Hujan lah. Tunggu lah, makasih banyak, Rara.
0: Oke, lapon lah, makasih Bang Rido. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Rido yang sudah bergabung kayak kita pagi hari ini adik Sepradi. Tuh geli-geli serba naik kata Bang Rido adik. Dek sayur, ikan, yalah BBM Sepradi oh. Nih adik bahkan yang nyual eceran harga 16.000 menyala dak. Yolah tolonglah kebijakan nih macam mana nih diatur mon macam ke di Belitung tadi informasi yang ku sampaikan ke Ika, jadi menggunakan kartu bagi para pengerita tadi tuh Supradi biar lebih terarah, maksimal 60 liter. Nah, sudah dari itu dapat lagi. Karena kan memang terdata kan kendaraan Supradi di kartu tuh. Kasihan kayak orang yang nak pergi pegawai yang kebutuhan hanya untuk pribadi beli cuma 3 liter. Dia banyak dak beli itu untuk kebutuhan. Sedangkan harga di eceran ada yang sampai 16.000, cobalah sidak di lapangan, no. Ah, tu cuman nih regulasi ya supaya tertib. Macam kayak beberapa pekan sebelum itu Supradi, oh, para petugas tuh bukan hanya petugas SPBU, tapi keamanan dari kepolisian juga turut membantu. Tuh dak deh yang aneh-aneh, dak antri macam biasa lah, tertib Supradi. Nah, menih dak tahu kisah lagi lah. Apa kendala nih, yo Supradi, yo gabung kembali di Ngupi Pagi. Ada yang nak disampaikan informasi ya, silahkan bayi. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Ngupi Pagi cantik. Apa kabar dirimu?
0: Selamat pagi juga, kabar baik ke Yukmar.
2: Bukan Yukmar ini sayangku.
0: Oh, Bude.
2: Iya, Bude Sumi di Pangkal.
0: Bude Sumi biasanya langsung berpantun soalnya.
2: Iya kan baru gabungkan sama kamu. Kalau diminta pantun, oke deh, tak pantun.
0: Kasih pantun.
2: Kutanam padi tumbulang lalang.
0: Cakep.
2: Lalang ku cabut tumbuh beruntung.
0: Cakep.
2: Bude Sumi dari Parit Lalang.
0: Asik.
2: Boleh gabung sama Mbak Ega ya?
0: Mbak Rara.
2: Mbak Rara yang cantik dan santun. Komen okay. Apa kita komen air ya?
0: Komen air segala-galanya.
2: Alhamdulillah Parit Lalang airnya luber.
0: Alhamdulillah.
2: Lah musim hujan lah di anu sana dia kan. Di Kacil hujan kemarin.
0: Oh mantul.
2: Di Mentak lah. Biru laut juga sudah hujan.
0: Oh,
2: ya.
0: Wih, alhamdulillah.
2: Apakah ada juga hujan kemarin?
0: Mm-mm.
2: Alhamdulillah, oh, gitu. Bahkan Belitung sudah mulai hujan ya.
0: Alhamdulillah.
2: Mudah-mudahan takal final nanti hari ini diguyur hujan juga.
0: Amin, amin, amin, amin.
2: Kan hujan bawaan sama angin juga. Ya betul ya, hujan pertama jangan mandi air hujan.
0: Benar, benar setuju karena banyak partikel debu, kuman-kuman.
2: Iya betul, ngilang debu jadi lalu kali kan.
0: Jadilah, senang hati kita.
2: Yang penting jaga selalu kesehatan, makan yang sehat. Ya, 4 sehat, 5 sempurna, sehat.
0: Betul.
2: Pagi-pagi olahraga, biar sehat, enggak?
0: Bener.
2: Menghirup udara pagi lebih nyaman.
0: Makanan sehat pun.
2: Cahaya pagi bagus, menambah energi buat tubuh kita ya.
0: Iya, oke Bude. Makanan sehat pun enggak harus mahal ya Bude ya.
2: Enggak lah, yang penting sayur, bayam juga, ikan kan, susu. Nah, itu cukup, 4 sehat 5 sempurna, mantap berapa
0: Bu? Mantap, oke lah Bude. Pagi ini ada lagu apa Bude yang mau digemparkan di perempat?
2: Aku mau gempar lagu aku lah.
0: Lagu apa tuh?
2: Apa ya pagi-pagi ini? Baru itu tadi lagu dangdut ya?
0: Madu.
2: Nah, madu ya. Aku mau lagu spesial aku lah. Apa? Tapi remix ya kalau ada. Tirai hujan yang tersisa masih memberi harapan untuk merindu rindukan dirimu.
0: Asik.
2: Semoga nanti kita bertemu. Semoga bertemu dengan teman-teman kita di Radio Kompak ya.
0: Amin.
2: Salam ya buat Bandung, okay. Bersama istri ya. Semoga sehat selalu. Berko Ayau juga bersama putrinya yang cantik. Semoga sehat selalu ya. Buat Ibu Kori dan Mbak Alex, semoga bahagia selalu. Julia ada putra sambat, semoga jadian, semoga bahagialah kalian berdua ya.
0: Amin.
2: Buat Yuk Marni juga ya. Buat apa ini kakek Sekamura ya. Buat Bang Yan juga di BTN, salam kenal dan Bude Sumi ya. Yuk Mar juga ya. Buat ini, buat Bang Yan di Gabek ya, semoga sehat selalu ya. Gabung Bang Yan. Buat spesialnya Pak Yayangku lah di Bandung Timur.
0: Yeay.
2: Semoga Kak Ahmad Iwan sehat selalu di Bandung ya.
0: Okay.
2: Buat dirimu sayangku, selamat cuap-cuap. jaga soal kesehatan. Okay. Sehat itu mahal, bro.
0: Ya. Terima kasih ya, Bude.
2: Ya. Ketemu Mbak Regina ya. Sama Bang Wanda juga. Semoga semuanya saya lahir batin ya. Oke deh. Adin lah gue.
0: Tirai hujan kan? Judulnya apa sih judulnya?
2: Satu atap satu rumah.
0: Oke lah.
2: Ada lagu kan?
0: Ada.
2: Oke deh kalau gitu, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budaya, kalau kita bakal lanjutkan kembali, tapi jangan kemana-mana, tetap setia di program Ngupi Pagi.